0: yaitu saudara ASO selaku rektor Unsud. Yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3. Saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsud. Saudara DMW selaku pihak swasta. Saudara AW selaku pihak swasta. Dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
1: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
2: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB BU 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
6: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali, serpas di lapangan.
5: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
4: Kelistrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan Telkom Group di wilayah NTT relatif normal, dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
5: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'adat Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemusnahan barang ilegal ini tentu jalan dengan rasulah kita tertuju Presiden Bapak Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
8: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Priyonggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
7: 182 kali dengan hasil 24,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 parol muni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
8: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
9: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
8: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
11: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
10: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
12: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok-Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua negara memiliki prospek yang luas. Kualitas dan efisiensinya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
10: 为全球南方国家开展亲民防务合作呢。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
13: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
10: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personel, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen The Indonesia Pro-Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan. Dan langsung kami pantau melalui CCTV NTNC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada waktu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat.
17: Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang, maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami, kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta bersama rekan Syafira Amalia, dan kembali lagi bersama kami di 102,5 MHz program 1 RRI Sintang. Dan tentunya pendengar ya, masih bersama saya Yaptro, temani Anda di Sinta Menyapa pagi ini.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan, dari sikap manipulatif, dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama

0: bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama, kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, selamat pagi pendengar setia program 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Sudah di jam 7 lebih 44 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan kita masuk di suara warga pagi ini pendengar ya. Dan di mana kita update juga pagi ini kondisi cuaca dan udara di wilayah Kalimantan Barat. Berdasarkan juga informasi dari BMKG, di mana sejumlah wilayah Kalimantan Barat ya masih berpotensi mengalami udara kabur hingga kabut asap, dan terutama pada malam hingga pagi hari. Dan kondisi ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama ya, terlebih di tengah kondisi yang cukup kering dan adanya potensi kebakaran hutan dan lahan. Dan jika dilihat kondisi pagi ini, mungkin bagi Anda juga yang ingin menginformasikan juga di suara warga pagi ini ya mendengar bagaimana kondisi udaranya di sekitar Anda, dan kami ingin tahu juga kondisi sekitar Anda pagi ini, apakah udaranya terlihat berkabut, apakah bau asap juga sudah mulai terasa bahkan di dalam rumah ya, dan bagaimana jarak pandang ketika Anda berada di jalan, atau mungkin di tempat Anda justru masih cerah nih ya, belum terasa asapnya. Dan silakan juga pendengar, jika Anda atau bagi Anda yang ingin menceritakan kondisi di sekitar Anda, bisa juga berbagi pengalaman ya. Apakah kondisi udara seperti ini mempengaruhi aktivitas pagi Anda dan keluarga? Dan kami juga membuka kesempatan tentunya bagi Anda untuk bergabung juga melalui telepon di 0565247074 dan juga di WhatsApp Pro 1 RRI Sintang ya, di 0857-5004-740. Dan ini untuk tema kita di pagi ini di suara warga ya, bagaimana kondisi udara di tempat Anda mendengar. Ya, hingga nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, kami akan temani Anda di suara warga.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Satu.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi, namun tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, nak. Jangan kamu peluk

0: Anda masih mendengarkan program A1 RRI Sintang. Pendengar, sudah di jam 8 ya, lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Dan cuaca di Sintang pagi ini memang ini entah kabut asap atau apa gitu ya. Ini lumayan pekat sekali juga. Dan tentunya bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan ya, apalagi bagi Anda yang berkendara juga, jangan lupa ya gunakan masker, karena ini memang penting sekali. Apalagi di tengah kondisi cuaca yang seperti ini, memang harus benar-benar jaga kesehatan juga. Dan ya, di mana kondisi kabut asap seperti ini ya, memang sudah kerasa juga, bahkan kalau kita terlalu lama juga di luar gitu ya, ini mata sudah mulai terasa perih juga, dan juga agak sesak gitu ya. Jadi memang harus jaga, benar-benar jaga kesehatan, jangan lupa untuk menggunakan masker juga. Dan gimana efek kabut asap ini pendengar, ya memang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan ya, pada saat musim kemarau seperti ini memang sangat-sangat berbahaya juga untuk kesehatan kita. Dan kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko terjadinya serangan asma, gangguan pernapasan, bahkan serangan jantung juga. Dan tentunya selain kebakaran hutan, kabut asap juga dapat disebabkan ya oleh asap pabrik dan juga kendaraan, di mana asap tersebut juga mengandung berbagai gas berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur oksida, dan senyawa organik volatil dan juga ozon. Jadi tidak hanya gas, kabut asap juga mengandung partikel berbahaya berupa debu, asap ataupun kotoran ya. Hal inilah yang membuat efek kabut asap bisa berdampak buruk ya bagi kesehatan kita. Dan apalagi bagi kita yang memang tinggal di Kalimantan ya, memang sudah kerasa sekali dampak dari kabut asap ini. Dan sebaiknya memang tetap waspada terhadap bahaya kabut asap ya, memang terjadi. Dan tentunya ada beberapa efek ya kabut asap bagi kesehatan, dan ini akan menjadi pembahasan kita juga pendengar ya, dimana salah satunya bisa meningkatkan kan risiko terjadinya gangguan paru-paru. Ya, sebuah penelitian menunjukkan juga bahwa efek kabut asap dalam jangka panjang ini dapat meningkatkan risiko gangguan paru-paru ya, seperti infeksi saluran pernapasan dan emfisema. Dan selain itu pendengar, efek kabut asap ini juga dapat memperburuk kondisi penderita asma dan juga penyakit paru kronis. Dan hal ini juga karena zat yang yang terkandung dalam kabut asap ini bersifat iritatif dan juga bisa membuat paru-paru meradang. Dan selain itu pendengar, bisa menyebabkan batuk dan iritasi tenggorokan ya. Jadi dalam jangka pendek, efek kabut asap dapat membuat seorang mengalami batuk dan iritasi tenggorokan. Umumnya memang keluhan ini juga berlangsung selama beberapa jam, tetapi bisa semakin parah jika paparan kabut asap terjadi terus-menerus dalam jangka panjang. Dan tetap bersama kami, masih akan kembali kita bahas pendengar ya. Tetap bersama kami di program A1 RRI Sintang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktik.

Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

0: Abid udah buka WA belum?
1: WA apa tu, Kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, Kak?
2: Mak,
1: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

0: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami ya di program A1RRI di Sintang. Bahaya dan efek polusi udara akibat kabut asap masih kita bahas, dan informasi ini kami kutip dari laman alodokter.com ya, di mana ini juga bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung. Ya, berbagai partikel yang ada dalam kabut asap ini dapat mempengaruhi fungsi jantung dalam jangka pendek ya. Kabut asap ini dapat menyebabkan hipertensi dan stroke, dan sedangkan dalam jangka panjang ini juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner yang dan juga penumpukan plak ya pada pembuluh darah. Dan hal ini juga diduga berkaitan dengan proses peradangan yang muncul karena paparan partikel berbahaya di dalam kabut asap. Dan selain itu pendengar ya, bisa menyebabkan iritasi mata, di mana efek kabut asap ini juga dapat menyebabkan iritasi mata. Hal ini karena adanya debu dan zat iritatif ya yang terkandung di dalam kabut asap. Oleh karena itu, sediakan obat tetes mata, dan jangan lupa juga gunakan kacamata saat beraktivitas di luar rumah, terutama saat berada di lingkungan dengan banyak kabut asap. Dan selain itu pendengar, ini bisa meningkatkan risiko terkena kanker paru-paru juga, di mana kabut asap juga dapat meningkatkan risiko terjadi kanker paru-paru ya. Meskipun ada juga bukan perokok aktif, hal ini karena kabut asap mengandung banyak partikel yang bersifat karsinogen atau bisa menyebabkan kanker. Dan akan kembali kita bahas pendengar ya, tetap bersama kami di program A1RRI di Sintang. Tentunya informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman alodokter.com.
1: Penyebab umum kebakaran hutan, api unggun, atau pembakaran lahan yang tidak diawasi, puntung rokok yang dibuang sembarangan, kaca atau benda reflektif yang memantulkan sinar matahari, sambaran petir, atau faktor alam, aktivitas industri, perambahan, dan juga pembukaan lahan dengan cara membakar. Langkah pencegahan, 1. Jangan membakar lahan sembarangan. Gunakan metode pertanian tanpa bakar atau zero burning. 2. Padamkan api unggun dengan tuntas. Pastikan bara benar-benar padam sebelum ditinggalkan. 3. Jangan buang puntung rokok di alam. Bawa kembali sampah rokok ke tempat yang aman. 4. Laporkan aktivitas mencurigakan jika melihat api kecil, asap, atau aktivitas pembakaran ilegal. Segera laporkan ke aparat desa atau dinas kehutanan. 5. Ikut serta dalam edukasi dan patroli warga. Jadilah bagian dari sistem peringatan dini dan juga pelaporan. Jika terjadi kebakaran, segera jauhi lokasi kebakaran ke arah berlawanan angin. Lindungi saluran pernapasan, gunakan masker atau kain basah. Laporkan ke pemadam kebakaran, dinas kehutanan, dan polisi atau aparat terdekat. Ingat, kebakaran hutan merusak lingkungan dan ekosistem, menghasilkan asap berbahaya atau ISPA, menyebabkan bencana kabut asap lintas wilayah.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.

0: aku.
1: Anda masih mendengarkan program Satu R di Sinta. Anda pendengar, ini efek beberapa efek kabut asap ya. Efek polusi udara akibat kabut asap, di mana ini tidak hanya gangguan pada organ dalam, efek kabut asap juga ternyata dapat menimbulkan iritasi dan peradangan pada jaringan kulit. Ya, sebuah penelitian menunjukkan bahwa kabut asap dapat meningkatkan risiko terjadinya penuaan dini, jerawat, kanker kulit, serta memperburuk gejala eksim. Ya, perlu yang memang perlu menjadi perhatian kita bersama juga, di mana efek buruk kabut asap dapat berbeda-beda juga pada setiap individu, baik anak-anak dan lansia. Ini adalah kelompok paling rentan terhadap efek kabut asap. Ya, oleh karena itu batasi aktivitas di luar ruangan ketika musim kabut asap seperti ini, pendengar ya. Jika harus beraktivitas di ruang terbuka, usahakan juga untuk tidak berlama-lama ya, serta pakailah masker ya, menutup mulut dan hidung. Apabila Anda mengalami keluhan seperti sesak napas ataupun batuk-batuk akibat paparan kabut asap, segera konsultasikan ke dokter ya, untuk mendapatkan pemeriksaan dan juga penanganan yang tepat.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, baik pendengar, waktunya kita dicek fakta bersama dengan Pro 1 RRI Sintang ya. Ini mengutip dari laman komdigi.go.id dengan judul hoax fenomena langit merah di NTT setelah gempa bumi. Ya, beredar video di media sosial X atau Twitter yang diklaim merupakan fenomena langit merah terjadi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana video yang beredar juga pasca gempa Provinsi NTT 15 Agustus 2026 tersebut memperlihatkan suasana gelap gulita berselimut warna merah tua disertai lampu-lampu perumahan yang menyala. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tempo.co. Fenomena langit merah gelap tersebut juga terjadi di Kolombia, bukan di Indonesia. Peristiwa alam itu terjadi beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia bagian barat pada hari Senin 10 Agustus 2026. Dan sekian untuk cek fakta kita, pendengar ya, di mana informasi ini bisa Anda kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: siapa nih yang kalau makan sambil main HP, sambil nonton, atau bahkan sambil bekerja? Ini namanya adalah mindless eating, yang menyebabkan sinyal perut ke otak terganggu, yang bikin kita nggak sadar tahu-tahu sudah habis aja makanannya. Mindless eating berbahaya untuk tubuh karena dapat menyebabkan berbagai masalah seperti obesitas. Kalau Anda mindless eating saat bosan, maka usahakan untuk melakukan kegiatan agar tidak bosan, sehingga kebiasaan makan yang buruk tersebut bisa dihindari. Saat makan, sebaiknya fokuslah pada aktivitas tersebut dan janganlah melakukan hal lain. Saat kita memberikan perhatian penuh saat makan, kita akan belajar memilih makanan yang lebih baik dan dengan porsi secukupnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Alef dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Alef sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Alef diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Alef atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

Ya, pendengar, Polres Kadau olah TKP kebakaran 18 ruko. Dan tentunya informasi ini ya pendengar, Polres Kadau ya olah TKP kebakaran 18 ruko. Tentunya informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id, di mana Polres Kadau melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP kebakaran yang menghanguskan 18 pintu ruko di kawasan komplek Terminal Lawang Kuari Skadau, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Skadau Hilir, Kabupaten Skadau pada hari Jumat 21 Agustus 2026 kemarin. Ya, olah TKP juga dilakukan personel Satreskrim Polres Skadau mulai pukul 7.30 menit ya waktu Indonesia Barat untuk mengidentifikasi titik awal api serta mengumpulkan bahan keterangan terkait peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar pukul 00.50 waktu Indonesia Barat. Ya, Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasat Reskrim Polres Kadau Ibtu Zainal Abidin juga mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi dan keterangan saksi, titik awal api diketahui berada di salah satu ruko rumah makan yang terletak di bagian tengah deretan ruko. Dan kebakaran kemudian dengan cepat membesar dan merambat ke sejumlah bangunan ruko di sisi kanan dan kiri. Laporan kejadian diterima Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kabupaten Skadau serta Polres Skadau sekitar pukul 00.53 waktu Indonesia Barat. Ya, proses pemadaman juga melibatkan petugas dari DPKP Kabupaten Skadau, unsur Srikandi, Yayasan Bakti Luhur, serta bantuan petugas pemadaman kebakaran dari Kabupaten Sanggau. Petugas juga sempat menghadapi kendala suplai air ya. Dan akibat kebakaran tersebut, sebanyak 18 pintu ruko juga mengalami kerusakan, terutama pada bagian atap dan lantai atap. Ya, 3 lantai atas ya. 3 diantaranya juga diketahui tidak berpenghuni, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sedangkan pendataan kerugian material juga masih dilakukan. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar ya, bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

Dilansir dari laman korlantasporli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB. Sedangkan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

Ya, informasi selanjutnya pendengar tentunya masih kami kutip dari laman rri.co.id. BDR ya berlaku di Sdikbud Sintang, pastikan siswa tetap belajar. Ya, di mana penerapan belajar dari rumah atau BDR di Kabupaten Sintang selama kondisi darurat kabut asap tidak hanya mengandalkan pembelajaran melalui internet. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menyiapkan mekanisme khusus bagi sekolah yang berada di wilayah dengan keterbatasan jaringan atau blank spot. Ya, kebijakan pembelajaran daring bagi jenjang PAUD, TKSD dan SMP diperlakukan pada tanggal 20, 21, 22 dan 24 Agustus 2026 sebagai respon terhadap kondisi kualitas udara yang semakin memburuk ya akibat kabut asap karhutla. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, juga mengatakan sekolah yang memiliki akses internet dapat melaksanakan pembelajaran secara daring, sementara wilayah yang tidak memiliki jaringan tetap harus memastikan proses pembelajaran berjalan. Ya, menurutnya pendengar, kondisi geografis dan akses jaringan yang berbeda-beda membuat pelaksanaan BDR tidak dapat menggunakan satu pola untuk seluruh sekolah. Karena itu, Disdikbud Sintang juga berupaya menyesuaikan mekanisme pembelajaran dengan kondisi masing-masing wilayah. Ya, Disdikbud Kabupaten Sintang akan melakukan monitoring untuk memastikan kebijakan BDR tidak hanya sebatas perubahan metode pembelajaran, tetapi benar-benar terlaksana secara efektif di seluruh satuan pendidikan. Dan tentunya pendengar, ya, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun

26 dari jam 5 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Dan selanjutnya nanti di Sintang Menyapa Siang, Anda akan ditemani oleh rekan Riko Saputra ya, dari jam 10 hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Sintang. Anda berada sedang mendengarkan siaran kami. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Siang. Hari ini Sabtu di akhir pekan 22 Agustus 2026. Kami awali dengan informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Sintang dan sekitarnya di 14 kecamatan. Untuk hari ini Sabtu 22 Agustus 2026, perakiraan cuaca Kabupaten Sintang dan sekitarnya di 14 kecamatan. Untuk Kecamatan Sintang, Kecamatan Tempunak, Kecamatan Sepauk, Kecamatan Sintang, Kecamatan Tempunak, dan Kecamatan Sepauk, untuk kondisi cuaca hari ini yaitu berawan, kemudian kelembapan udara 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Lalu berdengar untuk Kecamatan Ketungo Hilir dan sekitarnya, Kecamatan Ketungo Tengah dan sekitarnya juga terjadi berawan, kelembapan suhu udara yaitu 25 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian pendengar untuk Ketungau Hulu dan sekitarnya, udara kabur dengan kelembapan suhu udara 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kemudian untuk Kecamatan Dedai dan sekitarnya, udara kabur ya, cerah udara kabur. Kelembapan suhu udara yaitu 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Kayan Hilir dan sekitarnya diperkirakan akan terjadi hujan ringan dengan kelembapan suhu udara 25 sampai dengan 34 derajat Celcius. Lalu peringkat untuk Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Serawai, Kecamatan Ambalau, kondisi cuaca untuk hari ini cerah, udaranya kabur, kemudian kelembapan suhu udara yaitu 24 sampai dengan 34 derajat Celcius. Dan yang berikutnya yaitu untuk Kecamatan Kelam Permai dan sekitarnya cerah, udara kabur, kemudian kelembapan suhu udara 24 derajat hingga 32 derajat Celcius. Lalu pendengar untuk Kecamatan Sungai Tebelian dan sekitarnya dan Kecamatan Binjai Hulu dan sekitarnya, kondisi cuaca diperkirakan yaitu berawan dengan kelembapan suhu udara 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Itulah pendengar untuk perakiran cuaca hari ini 22 Agustus 2026 untuk wilayah Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Informasi ini kami kutip dari laman perakiraan cuaca Kabupaten Sintang yaitu Badan Meteorologi dan Klimatologi.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoi Si Dodoi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: Kualitas udara di Kabupaten Sintang masuk kategori berbahaya pada Rabu 19 Agustus 2026 pagi. Ini dirilis oleh BMKG dan kondisi ini pendengar perlu diwaspadai karena berpotensi bertahan lebih lama apabila jumlah titik panas atau hotspot terus meningkat. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, beliau mengatakan bahwa hasil pemantauan pada 18 hingga 19 Agustus 2026 lalu menunjukkan yaitu terdapat 157 titik panas. Dari jumlah tersebut dengan 131 yaitu titik berada pada tingkat kepercayaan menengah. Sedangkan untuk 20 titik lainnya yaitu memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Menurut dirinya, peningkatan jumlah hotspot itu dapat berdampak terhadap kualitas udara dan jika kondisi ini terus terjadi maka kualitas udara itu tidak sehat hingga berbahaya, dapat terus bertahan lebih lama dan tentu juga mengganggu aktivitas masyarakat. Menyikapi hal tersebut, BMKG juga menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar ruangan dan bisa mengurangi kegiatan di luar rumah ketika kualitas udara memburuk. Dan paparan udara tidak sehat ini secara terus-menerus tentu juga dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama yaitu bagi kelompok yang rentan terhadap paparan polusi udara. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Kamu, kebakaran toko atau department store pernah menjadi salah satu tragedi paling mematikan di dunia. Salah satu yang terbesar terjadi di Al Innovation Department Store, Brussels, Belgia pada 22 Mei 1967. Api yang menyebar dengan cepat menewaskan sekitar 251 orang, menjadikannya salah satu kebakaran toko paling tragis di Eropa. Di Osaka, Jepang, 13 Mei 1972, kebakaran di Senichi Department Store menelan 118 korban jiwa. Tidak lama kemudian di Kumamoto, Jepang, Taiyo Department Store terbakar 29 November 1973, menewaskan 104 orang. Bahkan jauh sebelumnya, di Selandia Baru, Balainet Department Store, Krista Kars, 18 November 1947, menelan 41 korban jiwa, dan di Asia Tenggara, Robinson's Department Store, Singapura, 21 November 1972, menyebabkan 9 orang tewas. Kebanyakan kebakaran ini terjadi karena penyebaran api yang cepat, kurangnya jalur evakuasi yang memadai, dan sistem alarm terbatas. Tragedi-tragedi ini kemudian memicu perubahan besar dalam standar keselamatan bangunan dan perlengkapan pemadaman kebakaran. Jadi, selain menjadi pusat belanja, toko-toko ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kewaspadaan di tempat umum.

Penyebab umum kebakaran hutan, api unggun, atau pembakaran lahan yang tidak diawasi, puntung rokok yang dibuang sembarangan, kaca atau benda reflektif yang memantulkan sinar matahari, sambaran petir, atau faktor alam, aktivitas industri, perambahan, dan juga pembukaan lahan dengan cara membakar. Langkah pencegahan, 1. Jangan membakar lahan sembarangan. Gunakan metode pertanian tanpa bakar atau zero burning. 2. Padamkan api unggun dengan tuntas. Pastikan bara benar-benar padam sebelum ditinggalkan. 3. Jangan buang puntung rokok di alam. Bawa kembali sampah rokok ke tempat yang aman. 4. Laporkan aktivitas mencurigakan jika melihat api kecil, asap, atau aktivitas pembakaran ilegal, segera laporkan ke aparat desa atau dinas kehutanan. 5. Ikut serta dalam edukasi dan patroli warga. Jadilah bagian dari sistem peringatan dini dan juga pelaporan. Jika terjadi kebakaran, segera jauhi lokasi kebakaran ke arah berlawanan angin. Lindungi saluran pernapasan, gunakan masker atau kain basah. Laporkan ke pemadam kebakaran, dinas kehutanan, dan polisi atau aparat terdekat. Ingat, kebakaran hutan merusak lingkungan dan

0: Ya, pendengar, kebijakan belajar dari rumah atau BDR selama kondisi darurat yang diakibatkan oleh kabut asap kemarau panjang terjadi di Kabupaten Sintang ini, yaitu membutuhkan keterlibatan aktif orang tua. Dalam hal ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herculanus Roni, beliau meminta kepada orang tua untuk memastikan anak-anaknya tetap mengikuti kegiatan pembelajaran dan juga berada di rumah selama jam sekolah. IDR ini peringkat diberlakukan bagi peserta didik jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP pada 20, 21, 22, dan 24 Agustus 2026. Ini menyusul kondisi kabut asap yang semakin pekat dan kualitas udara yang tidak sehat pada pernyataan Rabu 19 Agustus 2026 oleh pihak BMKG. Roni mengatakan bahwa keberhasilan BDR, belajar dari rumah ini, tidak hanya ditentukan oleh sekolah dan guru, tetapi juga kedisiplinan peserta didik serta pengawasan orang tua. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu aja.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Pak. Dia yang buang botol rokok daun kering, Pak. Sampai kebakaran ini, Pak. Tangkap, Pak. Tangkap.
1: Untung hanya mimpi. Puntung rokok yang kubuang tadi. Semoga gak nyala, ya Allah.
2: Pastiin puntung rokoknya mati dulu.

0: Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi. Bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Liga Inggris, kita ke Liga Spanyol. Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsens. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Remiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: kabar tenis, Sajra Bellek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Linder Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bellek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafoe melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Musetti dengan 7-6-7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: Dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead of Norris.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: You know, it's been a little while since I've been top of a time.
4: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: I think reasonably happy, still a good position.
4: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima. Sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of Seven, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA E-World Cup 2026 kategori Console E-Football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori Console E-Football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan para Takorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara beregu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Golf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Bereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan.
2: I made a few more putts and a few more birdies and luckily that got me to win by one.
1: Sementara itu, pasangan para Takorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara beregu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar beregu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro Am 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini satu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizal Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

hidup bersama dalam ikatan suci sebuah pernikahan adalah dambaan setiap insan. Tak mudah menciptakan, namun sebenarnya tak sulit untuk diwujudkan. Cinta itulah kunci sebuah keharmonisan. Namun tak tepat memposisikannya akan terjadi banyak ketimpangan. Butuh sedikit evaluasi tentang cinta. Cinta itu memberi bukan hanya ingin diberi. Cinta itu membahagiakan bukan hanya ingin dibahagiakan. Cinta itu bagaimana tiap pasangan memberi perhatian bukan ingin terus diperhatikan. Bila tak segera menyadari keharmonisan akan sulit untuk diwujudkan. Menikmati indahnya cinta bukan hanya ketika hadirnya banyak karunia dan nikmat. Namun dengan cinta, kala perhara makin mendahsyat, cintalah yang akan menghalau segala kesulitan yang menerpa. Kala tertawa karena bahagia saling mempesonakan, dan kala menangis berjumpa cobaan, adanya saling menguatkan. Iya, cinta itu proses. Butuh untuk dirawat, dijaga, dipupuk, dan disiangi dari tanaman liar yang akan mengganggu. Bangun keluarga dengan keimanan dan sandarkan segala masalah kepada Sang Pencipta. Agar tak mudah rapuh maupun goyah kala badai datang ingin memporak-poranda. Niatkan juga kala membangun cinta bukan hanya sekedar untuk bersama di dunia, tetapi juga jauh yang lebih utama adalah meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Saling mengerti, memotivasi, menyemangati, mengisi agar cinta semakin bersemi dalam naungan Ilahi. Rohma Yulika.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

sholat duha. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering bersumpah dengan waktu. Setiap sesuatu yang dijadikan objek sumpah oleh Allah terkadang di dalamnya dua makna. Pertama, menunjukkan sesuatu itu penting atau terkadang kebaikan di dalamnya. Kedua, menjadi tanda atau petunjuk jalan bagi kekuasaan dan kebesaran Allah yang harus kita pahami. Subuh merupakan permulaan hari ketika cahaya fajar mulai bersinar. Subuh juga memberikan udara segar yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Waktu duha adalah saat yang tepat dan sangat baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat sunnah. Karena itu luangkanlah waktu untuk memulai dan membuka hari yang hendak kita lalui dengan sholat dan berzikir kepadanya. Sesungguhnya Sang Pemilik Kekayaan membagi-bagikan rezeki di pagi hari. Barang siapa yang mengetuk pintunya, niscaya ia akan dibukakan. Di saat berlangsungnya waktu duha, meskipun tidak terlalu lama dalam mengharap kepada Allah, kita hendaknya terlebih dahulu mensucikan hati, pikiran, dan memasang niat yang ikhlas. Kita menghadap kepadanya melalui salat duha, maka seharusnya dengan hati bersih dari segala dosa dan perasaan mengharap ridhonya. Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling dicintai Allah yang dilakukan berkesinambungan walaupun sedikit. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Beristiqomahlah dalam mengerjakan sholat duha. Jika jiwa raga bersih, pikiran menjadi jernih. Setiap langkah terasa ringan, sholat duha menyimpan kekuatan energi yang dahsyat. Melatih kita untuk berdisiplin diri, menghargai waktu, dan tetap menyandarkan harapan kepada Allah. Neil Amalia.

Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

Manusia itu asalnya dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali ke tanah. Lalu kenapa masih bersifat langit? Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Jaranglah orang berjasa yang mendapatkan pangkat di dunia, sebab pangkat dunia itu didapatkan dengan saling berebutan dan saling berkejaran, saling menekan dan saling menfitnah. Buya Hamka.

proses yang lambat. Di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, kita sering merasa tertinggal. Segala sesuatu berjalan lambat. Apalagi jika kenyataan tak sesuai dengan harapan. Seringkali kita mudah membandingkan diri dengan orang lain. Sampai lupa bahwa setiap perjalanan punya waktunya sendiri. Tapi sesuatu yang butuh waktu bukan berarti tidak berjalan. Pertumbuhan yang kuat jarang terjadi secara instan. Pohon tak tumbuh dalam semalam. Bunga tak mekar dalam sehari. Akar yang paling kokoh tumbuh diam-diam di dalam tanah tanpa terlihat. Begitulah proses yang lambat, tenang, konsisten, dan dalam. Dalam Islam kita diajarkan untuk bersabar dalam proses. Allah tidak melihat seberapa cepat kita sampai, tapi bagaimana kita berjuang di sepanjang jalan. Kadang kita merasa tidak berkembang, padahal hati sedang dilapangkan. Mungkin keterlambatan adalah bentuk penjagaan agar hati siap menerima takdir dengan lapang. Jadi jangan pernah meremehkan proses Anda yang lambat. Selama kita terus melangkah, Allah melihat usaha kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Hud ayat 115, yang artinya, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Percayalah, perlahan asal istiqomah pasti akan sampai juga. Ainun Arafah.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: MHz, Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik, pendengar, hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, informasi-informasi kesehatan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya pendengar, itu berkaitan dengan kabut asap, kenali bahaya dan efek sampingnya bagi kesehatan. Nah, pendengar, efek kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan saat musim kemarau yang terjadi seperti saat ini sangatlah berbahaya bagi kesehatan kita. Di mana kondisi ini tentu juga dapat meningkatkan risiko terjadinya serangan asma, yaitu gangguan pernapasan bahkan serangan jantung bagi penderita. Selain kebakaran hutan, kabut asap juga tentu disebabkan oleh yaitu asap pabrik dan juga kendaraan bermotor, terlebih di musim ladang seperti saat ini adanya aktivitas pembakaran lahan. Asap yaitu mengandung berbagai gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO2, nitrogen dioksida atau NO2, lalu ada sulfur oksida SO2, lalu ada senyawa organik yaitu volati atau VOC dan ozon. Nah, ini berbahayanya. Tidak hanya gas ya, kabut asap juga itu mengandung partikel berbahaya yaitu berupa debu, asap atau juga kotoran. Dan hal inilah tentunya yang membuat efek kabut asap bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita. Ya, jika kita tentunya tinggal di daerah yang sering terpapar kabut asap seperti di Kalimantan ya, khususnya Kalimantan Barat seperti Kabupaten Sintang saat ini, sebaiknya kita tetap waspada terhadap bahaya kabut asap yang tentunya dapat terjadi dan tentu memiliki efek yang serius bagi kesehatan. Ya, dampak dan apa ya, harus kita waspadai bagi kabut asap yaitu meningkatkan risiko terjadinya gangguan pernapasan ya pada paru-paru, tentunya di mana sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa efek kabut asap ini tentu dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko gangguan paru-paru seperti infeksi saluran pernapasan ya dan juga emfisema. Selain itu juga efek kabut asap tentu juga dapat memperburuk kondisi penderita asma dan juga penyakit paru-paru ya, penyakit paru obstruktif kronis atau yang dikenal istilah medis adalah PPOK. Dan hal ini karena zat yang terkandung dalam kabut asap yaitu bersifat iritatif dan tentu bisa juga membuat paru-paru meradang.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau tahu banyak alasan sudah. Ah, kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, Apa? Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu doanya.
1: Sandal jangan dibawa ke sini. Itu kan ada tulisan batas suci.
0: Ah, udah telanjur. Aduh, kebelet pipis lagi.
1: Kok ke situ?
0: Apalagi sih?
1: Tuh, itu kan toiletnya cewek.
0: Ah, nggak ada orang juga kan?
1: Aturan itu dibuat bukan untuk dilanggar, tahu?
2: Seberapa sering kamu melanggar aturan?

0: Dalam kesempatan ini, yang ingin saya sampaikan adalah untuk kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Ada baiknya kita kurangi saja tambang emas di wilayah kita ini. Hasil yang ada alangkah baiknya digunakan untuk modal usaha dan mengembangkan hasil perkebunan, pertanian, peternakan. Sebab lingkungan sudah cukup rusak. Serapan air sudah berkurang.
1: Pak Kades, Bapak sih enak ada usaha dan gaji. Lah kami.
2: Tapi, tolong sopanlah sedikit. Pak Kades sedang berbicara di depan.
1: Kau diam, Pak Ikrom. Mereka sih enak ada penghasilan.
0: Pak Pi, ayo naik ke perahu, Pak. Mari saya bantu.
3: Maafkan saya waktu itu, Pak Kades.
0: Sudahlah, Pak. Lupakan saja. Sekarang kita selamatkan diri dan semua tetangga-tetangga kita ya.

Ya, pendengar, bahaya kabut asap yang berikutnya adalah yaitu menyebabkan batuk dan iritasi pada tenggorokan. Nah, dalam jangka pendek, efek kabut asap tentu dapat membuat seseorang ini mengalami batuk dan iritasi tenggorokan. Umumnya keluhan ini memang berlangsung selama beberapa jam. Akan tetapi ini bisa semakin parah jika paparan kabut asap ini terjadi secara terus-menerus dalam jangka yang panjang. Lalu yang berikutnya juga yaitu meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung. Nah, berbagai partikel yang ada dalam kabut asap itu dapat mempengaruhi fungsi jantung. Dalam jangka pendek, kabut asap tentu dapat menyebabkan yaitu hipertensi dan juga stroke. Bisa mengakibatkan seorang mengalami stroke, sedangkan dalam jangka panjang itu dapat meningkatkan resiko penyakit jantung koroner dan tentu juga penumpukan plak ya pada pembuluh darah yang bisa berakibat fatal. Dan hal ini tentu harus menjadi perhatian bersama, jangan sampai kita lengah ketika musim kemarau melanda, terjadinya kebakaran dan kabut asap seperti saat ini. Bahkan sekolah-sekolah di Sintang ini sudah diliburkan ya sejak pekan lalu. Nah, sudah diliburkan karena dilarang untuk melakukan aktivitas di luar ruangan ketika tidak memiliki kepentingan berarti. Yang perlu diwaspadai juga adalah yaitu menyebabkan iritasi mata. Nah, tidak jarang kita merasakan dampak ya dari kabut asap ini bisa akibat mata kita presensitif, gampang berair. Nah, efek kabut asap ini juga tentu dapat menyebabkan iritasi pada mata seseorang. Dan hal ini tentu karena adanya debu dan juga zat iritatif yang terkandung di dalam kabut asap itu sendiri. Dan oleh karena itu, sediakan ya kebutuhan-kebutuhan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K dalam hal ini seperti obat tetes mata ya, dan tentu juga gunakan kacamata saat melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama saat berada di lingkungan yang banyak kabut asap.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

하나야 고잉인. 7. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Ya, berikutnya dampak buruk kabut asap ya bagi kesehatan. Meningkatkan resiko tekanan kanker paru-paru ya. Meningkatkan resiko seseorang bisa terkena kanker paru-paru. Ya, kabut asap tentu juga dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit seperti kanker paru-paru. Dan meski kita ya bukan perokok aktif, dan hal ini tentu karena kabut asap yang mengandung banyak partikel yang bersifat yaitu bersifat karsinogen atau bisa menyebabkan kanker. Nah, ini yang harus diwaspadai. Lalu yang berikutnya bisa menimbulkan iritasi dan juga peradangan kulit. Nah, ternyata pendengar, tidak hanya gangguan pada organ dalam ya, efek kabut asap tentu juga dapat menimbulkan iritasi dan juga peradangan pada jaringan kulit. Di mana sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa kabut asap dapat meningkatkan resiko terjadinya penuaan dini, menimbulkan jerawat, kanker kulit ya, serta juga memperburuk gejala eksim dan juga psoriasis. Perlu dipahami tentunya bahwa efek buruk daripada kabut asap itu dapat berbeda-beda ya pada setiap individu seseorang. Nah, bayi ya, anak-anak dan juga lansia adalah kelompok yang paling rentan terhadap efek daripada kabut asap yang terjadi seperti saat ini. Nah, oleh karena itu batasi aktivitas di luar ruangan ya ketika musim kemarau, kebakaran terjadi, kabut asap melanda seperti saat ini. Nah, jika memang harus beraktivitas di ruang terbuka, nah usahakan tidak terlalu dalam durasi yang lama ya, serta pakailah masker yang mampu menutupi mulut dan hidung sehingga membuat Anda merasa aman dan nyaman meskipun beraktivitas di luar ruangan. Ya, semoga informasi tentang kesehatan ini memberikan manfaat bagi seluruh pendengar dimanapun berada yang sedang menyimak siaran kami. Dan informasi ini kami kutip dari laman Alo Dokter.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: 5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.
1: Jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.

0: Ya, pendengar, inilah warta berita siang Radio Republik Indonesia Sintang Sabtu 22 Agustus 2026. Berita utama siang ini diantaranya, Kepala BMKG Sintang mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Sintang bahaya pengaruh El Nino masih terasa hingga awal 2027. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang meminta pihak Satuan Pendidikan selama proses belajar dari rumah atau BDR harus dilakukan evaluasi mengingat tidak lama lagi peserta didik akan mengikuti tes akademik. Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Riko Saputra. Kepala BMKG Sintang mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Sintang bahwa pengaruh El Nino masih terasa hingga awal 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
1: Kabupaten Sintang masih perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi ini dipengaruhi fenomena El Nino yang saat ini berada pada kategori sangat kuat. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi mengatakan, pengaruh El Nino diperkirakan masih terasa hingga awal 2027, bahkan diprediksi berlangsung sampai sekitar bulan Februari. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menyebabkan periode kemarau menjadi lebih kering karena curah hujan berpotensi berada di bawah rata-rata normal. Darmawan menjelaskan, Agustus dan September menjadi periode yang harus mendapat perhatian khusus di Sintang. Pada kedua bulan tersebut, curah hujan diperkirakan lebih rendah dibanding rata-rata curah hujan dalam kurun waktu 30 tahun.
2: Kondisi El Nino sangat kuat ini bahkan akan mencapai sampai awal tahun 2027, sekitar bulan Februari. Untuk Sintang sendiri, yang perlu kita waspadai adalah di bulan Agustus dan September, di mana curah hujan itu di bawah normal, artinya adalah di bawah dari rata-rata 30 tahunnya. Itu yang perlu kita waspadai, akan potensi karhutla yang cukup tinggi di bulan Agustus dan September.
1: Minimnya curah hujan membuat kondisi vegetasi dan lahan menjadi lebih kering. Situasi ini dapat memperbesar peluang api muncul dan menyebar dengan cepat apabila terjadi pembakaran yang tidak terkendali. Karena itu, potensi karhutla diperkirakan menjadi salah satu dampak yang perlu diantisipasi selama puncak periode kering tersebut. Masyarakat Sintang diimbau tidak melakukan aktivitas pembakaran secara sembarangan, termasuk membakar lahan dan sampah. Upaya pencegahan dinilai penting karena kondisi kering dapat membuat api lebih sulit dikendalikan dan meningkatkan risiko meluasnya kebakaran. Kewaspadaan juga diperlukan untuk pemerintah daerah, petugas penanggulangan bencana, serta masyarakat di kawasan yang memiliki lahan mudah terbakar. Pemantauan titik panas dan kondisi lapangan perlu dilakukan lebih intensif selama periode curah hujan rendah. Dengan potensi El Nino yang masih berlangsung hingga awal 2027, langkah pencegahan menjadi penting untuk menekan risiko karhutla sekaligus mengurangi dampaknya terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Dian Beniuda melaporkan.
0: Tim Operasi Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu menertibkan dan mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi di tempat, yaitu di 4 SPBU wilayah Putu Sibau Utara dan Putu Sibau Selatan pada Kamis 20 Agustus 2026. Tim gabungan yang melibatkan Pemkab Kapuas Hulu, Polres, Kodim, Kejaksaan, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan memeriksa stok BBM kendaraan, volume pengisian, serta barcode Pertamina. Dalam pemeriksaan masih ditemukan kendaraan yang menggunakan barcode tidak sesuai dengan kendaraan terdaftar maupun tidak memiliki barcode. Petugas juga mengingatkan larangan modifikasi tangki dan meminta kepada SPBU mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kendaraan pelayanan masyarakat yaitu seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan program MBG mendapat prioritas pengisian. Dalam upaya meningkatkan pemahaman mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana alam, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG bersama dengan stakeholder terkait menggelar kegiatan sekolah lapang gempa bumi tahun 2026 di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Arfan Nur.
3: Wakil DPRD Sintang, Yohanes Rumpak, saat memberikan keterangan dalam jumpa pers menyampaikan, edukasi mitigasi ini sangat penting. Menurutnya, masyarakat Sintang selama ini masih sangat awam mengenai ilmu pengetahuan kegempaan. Padahal, potensi ancaman gempa di wilayah tersebut adalah sebuah realitas yang harus diwaspadai. Sepanjang tahun 2026 ini saja, telah terjadi puluhan kali gempa di wilayah Sintang.
4: Jujur, kita di Kabupaten Sintang sangat awam dengan ilmu pengetahuan tentang gempa dan potensi di Sintang ini ada, seperti sudah disampaikan, bahwa 2026 ada 39 terjadi gempa dan 4 diantaranya dirasakan oleh masyarakat dan dengan kedalaman 10 km dari permukaan, dan itu artinya memang kita punya potensi.
3: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa fenomena patahan tersebut bisa saja berkembang lebih dahsyat di kemudian hari. Oleh karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan mitigasi bencana harus dimiliki sejak dini. Senada dengan hal tersebut, Ketua Tim Geofisika BMKG Wilayah 2, Sutiono, menekankan pentingnya keberlanjutan dari edukasi mitigasi. Berkaca dari musibah gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT, kurangnya edukasi kesiapsiagaan menjadi salah satu faktor tingginya angka korban jiwa saat bencana terjadi.
5: Jadi harapan kami tentunya ini tidak berhenti di sini, jadi nanti mungkin dari Forkopimda bisa mengadakan kegiatan serupa. Yang sifatnya kontinu, 3 bulan sekali, sebulan sekali, atau bahkan jangan sampai kosong sama sekali. Karena itu akan membuat masyarakat siap terkait menghadapi bencana gempa.
3: Melalui sekolah lapang gempa bumi yang diselenggarakan di Sintang ini, diharapkan tidak hanya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat yang meningkat, namun kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong pemerintah Kabupaten Sintang untuk terus menggerakkan program mitigasi bencana secara berkelanjutan demi keselamatan bersama. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan.
0: Dalam upaya mempercepat transformasi digital di sektor pertanian, Bakti Komdigi berkolaborasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura atau TPH Kabupaten Sintang menggelar pelatihan jaringan fasilitator adopsi teknologi digital kelompok tani yang berlangsung di Hotel Laja pada Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dan perwakilan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang. Dalam sambutannya, Kadis Kominfo Igor Nugroho mengapresiasi sinergi dan juga menegaskan bahwa teknologi digital saat ini merupakan kebutuhan mendesak untuk memajukan pertanian, bukan lagi sekedar wacana masa depan. Pelatihan ini secara khusus ditujukan untuk mencetak agen-agen perubahan. Fasilitator yang dilatih akan yaitu mengembangkan tugas mulia untuk terjun ke lapangan, yaitu mendampingi dan juga menjadi jembatan ilmu bagi kelompok tani. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu agar para petani siap masuk ke era digitalisasi, sehingga hasil panen semakin melimpah dan jangkauan pemasaran lebih luas.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang meminta pihak Satuan Pendidikan selama proses belajar dari rumah, BDR, harus dilakukan evaluasi, mengingat tidak lama lagi para peserta didik akan mengikuti tes akademik. Laporan selengkapnya disampaikan Adi Ramli.
7: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan selama kegiatan belajar dari rumah saat ini, para peserta didik dari mulai tingkatan PAUD, TK, SD, dan SMP harus dilakukan secara optimal. Ia menjelaskan setiap satuan pendidikan nantinya harus mengevaluasi selama kegiatan belajar dari rumah BDR bagi peserta didik. Guru memberikan pekerjaan rumah dan peran penting orang tua selama anak-anak belajar dari rumah harus mendampingi anak-anak belajar agar hasil belajar lebih maksimal, karena tidak lama lagi akan dilakukan tes akademik bagi peserta didik.
8: Pada saat jam belajar, karena ini belajar dari rumah BDR konsepnya, maka anak-anak memang tidak diperbolehkan kemana-mana. Jadi mereka tetap belajar dengan sistem daring. Nah, kegiatan ini sukses kalau didukung oleh seluruh orang tua. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan tes kemampuan akademik.
7: Herkulanus Roni menerangkan orang tua atau wali murid diminta mendampingi dan mengawasi anak selama jam pelajaran berlangsung, serta memastikan anak tetap berada di rumah agar tidak terpapar kondisi kabut asap dan cuaca panas saat ini. Sementara kepala sekolah dan guru tetap wajib berada di sekolah selama siswa-siswi pembelajaran dari rumah. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P3 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Kabupaten Kaposulu yaitu Benediktus Apau menyampaikan bahwa total kasus ISPA dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2026 mencapai 9.856 orang. Dari jumlah peningkatan kasus ISPA tersebut yang terdampak pada balita sebanyak 1.757 orang, remaja 2.837 orang, dan dewasa 4.398 orang, kemudian lansia 864 orang. Kasus ISPA mengalami peningkatan di Kapuasulu dari bulan Juli 2026 karena terdampak dari kabut asap 2026 dan berdasarkan peningkatan kasus ISPA ini, dikatakan oleh APAU, Dinas Kesehatan Kabupaten Kaposulu sudah memberikan himbauan kepada masyarakat agar bersama mencegahnya dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sintang terus dilakukan, salah satunya dengan pembangunan gedung instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit atau IPSRS dan workshop RSUD ADM Jun Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
9: Direktur RSUD Ade Muhammad John Sintang, Dr. Bagus Zodiak Adibrata, mengapresiasi pembangunan gedung instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit atau IPSRS dan workshop RSUD Ade Muhammad John Sintang yang menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur kesehatan di Kabupaten Sintang, serta menjadikan IPSRS tuan rumah peresmian 22 proyek lainnya pada Kamis kemarin. Menurut Dr. Bagus, pembangunan gedung tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung operasional rumah sakit sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kehadiran fasilitas yang lebih memadai dinilai dapat menunjang pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit lebih optimal.
10: Kami berharap dukungan pemerintah Kabupaten Sintang, khususnya terhadap RSUD Ade Muhammad John Sintang, dapat terus berlanjut. Sehingga rumah sakit ini mampu berkembang menjadi rumah sakit yang semakin modern, profesional, dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Sintang dan wilayah sekitarnya.
9: Dokter Bagus berharap dukungan pemerintah Kabupaten Sintang terhadap RSUD Ade Muhammad John Sintang dapat terus berlanjut, termasuk dalam pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit. Menurutnya dukungan tersebut penting agar RSUD dapat terus bertransformasi menjadi rumah sakit yang modern dan mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia menambahkan pembangunan gedung IPSRS dan workshop diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi rumah sakit maupun masyarakat. Fasilitas tersebut tidak hanya dapat mendukung kebutuhan internal rumah sakit, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Nina Triana melaporkan.
0: Dan pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang, Sabtu 22 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
6: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

ular tidak memiliki kelopak mata. Tahukah Anda fakta unik mata ular? Mata ular tidak memiliki kelopak mata, sehingga ular tidak bisa berkedip seperti manusia atau mamalia lainnya. Terdapat dalam The Biology of Reptiles oleh Richard Shine. Namun beberapa ular memiliki transparansi pada kelopak mata yang memberikan perlindungan pada bola mata mereka. Sebagian besar ular memiliki organ khusus yang disebut pit organ yang memungkinkan mereka mendeteksi panas. Ini memungkinkan ular melihat objek berdasarkan perbedaan suhu, membantu dalam mencari mangsa atau menghindari pemangsa. Beberapa ular seperti ular buas dan feet fibers memiliki mata vertikal yang dapat menutup setengah atau sepenuhnya untuk melindungi mata dari cahaya saat mereka tidur.

0: Ya, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan program Prodangdut Dangdut Adalah Kita untuk Anda dimanapun berada. Yuk bergabung sesaat lagi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dalam program Prodangdut Dangdut Adalah Kita.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

Baik, Bergar, kami ajak Anda bergabung dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita, Pro 1 RRI Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung menikmati suasana di akhir pekan untuk Anda. Kondisi cuaca yang mendayu-dayu, mudah-mudahan segera hujan ya, agar udara kita kembali sehat. Beberapa lagu yang bisa Anda request di siang hari ini, di antaranya Jangan Cintai Aku dari Hamdan ATT, kemudian Rembulan Malam Rena KDI,

0: Oh, dari Nana Mardiana. Kemudian bersemilah Muksin Alatas, aduhai Ridho Roma. Pertemuan Nada Soraya. Kemudian berdarah lagi dari Rana Rani. Senyum dan air mata, Kristina. Kemudian terakhir ada Kodrat dari Leo Waldi. Baik, pendengar, kita sapa dulu penelpon kita dan juga di layanan WhatsApp kami nantikan Anda. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bang.
0: Oke. Apa kabar, Biam?
1: Alhamdulillah sehat. Abang gimana, Bang?
0: Sehat suaranya? Juga, alhamdulillah.
1: Amin. Lagunya yang pertama tadi, ya, Bang?
0: Lagu yang pertama, oke. Ya, ada yang ingin disapa?
1: Sapanya untuk Abang Soekarja, ya.
0: Terima kasih.
1: Nah, untuk Dina sama Leman sama Mui di Betang.
0: Nah,
1: itu aja, Bang.
0: Okay.
1: Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biam yang berada di Jetak. Dari Jetak kita lanjut lagi, pendengar. Silakan di 0565274747. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, udah jalan atau baru tidur nih?
2: Udah tidur, Bang.
0: Oh, udah tidur.
2: Terbangun.
0: Alhamdulillah.
2: Cucu kan suka bergerak-gerak, terbangun.
0: Kabar baik, Bu Ros?
2: Alhamdulillah, waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu yang mana nih, Bu Ros?
2: Bersemilah, waalaikumsalam.
0: Bersemilah, oke.
2: Iya, harus bersemi, biar cuaca gini, waalaikumsalam.
0: Betul.
2: Tapi ini agak mendung-mendung ya, waalaikumsalam.
0: Benar, bagus sih daripada panas.
2: Iya, iyalah. Kita kan ada undangan juga ya, waalaikumsalam.
0: Iya, kalau hari nah, Minggu, Sabtu Minggu nih banyak. Kalau Sabtu Minggu banyak.
2: Tadi pagi udah, undangan ini sore lagi.
0: Lanjut.
2: Ya, makasih ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ros di Daerah Juanti Sintang. Dari Daerah Juanti Sintang kita lanjut lagi. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, masih siang dong, belum sore.
3: Kalau di sini dah sore nih, Abang.
0: Oh iya, lewat 2 jam ya, duluan ya. Indonesia Timur. Baik.
3: Sehat sekeluarganya.
0: Sehat. Cuaca di sana gimana?
3: Aduh, udah 3-4 bulan nih. Kemarau nih, Abang Niko nih.
0: Iya, sama.
3: Ya, tapi di sini musim panen padi yang kedua nih, Abang Niko.
0: Mantap. Mantap.
3: Mau main-main, Abang Niko?
0: Ya, insya Allah kalau ada waktu. Mau lagu yang mana nih?
3: Makanya aku mau nanya nih, Abang Riko.
0: Oh, oke.
3: Apa lagunya? Baru aku buka HP nih. Sorry, Abang Riko.
0: Oke,
3: ya.
0: aman.
3: Oh.
0: Ada lagu Jangan Cintai Aku, Hamdan ATT, Bersemilah Muksin Alatas, Rembulan Malam, Rena KDI, Kau Nana Mardiana, aduhai Ridho Roma.
3: Nana Mardiana itu, Abang Riko.
0: Oke, siap.
3: Boleh salam-salam, Abang Riko?
0: Boleh.
3: Buat Abang Adi yang ada di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat bersama keluarganya. Buat Abang Andre yang ada di SP 5 Blitang, semoga dia tetap sehat bersama anak istri.
0: Mantap.
3: Buat Abang Riko, semoga tetap sehat keluarga.
0: Yuk, amin. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lombok, ya, Nusa Tenggara Barat, NTB. Kita lanjut lagi. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0565274747 kami berikan ruang dan kesempatan untuk Anda. Silakan 0565274747 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita sapa lagi. Halo, selamat siang. Sayang sekali kita harus jeda dulu, pendengar. Setelah itu akan segera kembali untuk Anda.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: Baik, kita lanjut lagi pendengar, baik di layanan telepon maupun di WA, silakan di 0565-27447. Beberapa lagu masih bisa Anda request. Kita sapa lagi dulu. 0565-27447. Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang juga, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapakah?
1: Ayuk di Semeluang.
0: Ayuk di Semeluang, oke. Mau dengar lagu apa, Ayuk?
1: Apa lagu tadi, Bang?
0: Lagu ada Rembulan Malam, Kau, Aduhai, Pertemuan, Berdarah Lagi, Senyum dan Air
1: Rembulan
0: Mata.
1: Rembulan,
0: oke.
1: Aduh, Bang, panas kejengkang nih.
0: Oh, kuat panas. Kalau di Sintang enggak sih, mendung-mendung kalau di Sintang nih. Mm-mm.
1: Kuat.
0: Wah. Oke, gimana kabut juga kah di sana?
1: Kalau di bawah ini enggak berapa kabut. Kalau bukit enggak ada dilihat lagi.
0: Oh gitu. Oke, baik. Ada yang ingin disapa silakan.
1: Ya, lagunya spesial untuk Adoi di tempat Pak.
0: Oke.
1: Spesial untuk Buman di Penai.
0: Mm-hmm.
1: Juga dengan Bang Adi di Tanjung Baung, juga dengan Bu Roh di Gara Janti. Hanya itu jalan, Bang.
0: Oke, siap.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore, bukan sorry, bukan sorry. Kalau sorry itu maaf, nah, itu sorry ya. Tapi sore, kita pakai E ujungnya. Oke, kita lanjut lagi setelah Ayuk. Halo, selamat sore.
2: Halo, sore juga.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa ini?
2: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Ibu Bilin di Lempah. Oke, gimana cuaca di Lempah, Bu Bilin?
2: Cuacanya sekarang ini mendung-mendung nih, Bang.
0: Mendung-mendung. Oke, sambil menikmati mendung mau dengar lagu yang mana nih?
2: Apa lagunya, Bang?
0: Udah disebutin tadi barusan. Ayo
2: lupa
0: pilih
2: lagi.
0: Yang mana?
2: Lupa, Bang.
0: Saya juga lupa nyebut lagi nih. Capek tahu nyebutin terus. Ada Kodrat, Senyum dan Air Mata, Berdarah Lagi, Pertemuan, Senyum dan Air Mata. Oke. Siap.
2: Aku nih masih goreng pisang, Bang.
0: Goreng pisang enak, bagi ya. Dong.
2: Nggak jauh kok Lempahnya.
0: Oh gitu, oke. Okay. Lempah Tempuna. Lempah Tempuna Kapuas ya?
2: Iya.
0: Dekat
2: Taman Kedah tuh.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau ke Taman Kedah mantap ya ke
0: sini. Siap, siap. Siapin aja pisang gorengnya ya.
2: Iya.
0: Lagunya
2: untuk Bang Adi Tanjung Baung.
0: Oke.
2: Okay.
0: Amin.
2: Salamnya buat semua pendengar
0: saya,
2: Bang.
0: Oke. Okay.
2: Ya, buat dong itu.
0: Terima kasih Bu Bilin yang berada di Lempah Tempunak. Kita baca dulu pesan sudah masuk di WA ya. Siang Bang Riko, siang juga, apa kabar? Kabar baik, semoga sehat selalu. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu diborong habis dari Bu Wartini di Empaci. Terima kasih. Oke, okay, Bu Wartini, terima kasih juga sudah bergabung ya lewat WA. Lanjut, assalamualaikum, selamat siang Bang Riko, siang juga. Minta lagu diborong semuanya untuk menghibur penggemar berat Pro Dangdut semuanya, terkhusus buat empat serangkai. Semoga terhibur untuk Bang Riko, ucapannya terima kasih. Semoga sehat selalu bersama keluarga Pak Rahmat di JD. Oke. Okay.

Resensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul 1000 Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurun Ala merupakan salah satu novel yang membawa tema tentang orang tua. Novel karya dari Nurun Ala ini menceritakan sosok kamu dalam novel ini yang diceritakan lahir sudah dalam keadaan piatu. Sang ibu meninggal ketika baru melahirkannya. Akhirnya ia pun hidup dibesarkan oleh ayahnya yang juga merangkap peran sebagai seorang ibu. Novel ini menceritakan seorang anak yang dinamakan dengan sosok kamu yang kembali mengenang kisah hidupnya bersama sang ayah tercinta. Terdapat 10 foto dalam sebuah album kenangan. Sang anak seakan masuk ke dalam mesin waktu dan muncul saat ia baru dilahirkan hingga akhirnya tumbuh dewasa. Potongan-potongan kenangan kembali bermunculan setiap kali melihat foto-foto di album kenangan satu persatu. 1000 Wajah Ayah ini merupakan sebuah buku ringan namun juga terasa sangat hangat atas sosok ayah yang diceritakannya. Sosok ayah ini dikenang dalam kepingan-kepingan foto di dalam album. Novel yang ditulis oleh Nurun Ala ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu tapi tak saling mengungkapkan. Mungkin sang ayah dan anaknya berkomunikasi tiap hari tetapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang yang saling menyayangi jadi orang asing. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat dilahirkan ke dunia ini. Lantas sang ayah pun merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai ibu dan ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya sang anak tumbuh menjadi anak pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani hari berdua. Mereka bahagia meski sang ibu sudah tiada. Waktu berjalan begitu cepat, SD, SMP, SMA, dan tak terasa sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayah sangat bahagia melihat anaknya wisuda. Permintaannya tak banyak. Ayah hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah menemaninya di hari tua. Namun hal terduga mulai terjadi. Sang anak mendaftar beasiswa S2 ke Inggris dan dia diterima. Hal tersebut membuat sang ayah merasa kecewa karena sang anak tidak memberitahu tentang S2 ke ayahnya. Terlebih sang kekasihnya juga melanjutkan sekolah ke sana. Walaupun ayah memintanya untuk mengurungkan niat melanjutkan studi S2-nya itu, ia tetap bersikeras meraih mimpi. Ia merasa kesempatan emas ini takkan terulang lagi. Ayah begitu kecewa. Ia tak pernah meminta banyak. Ia hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah dan menemaninya di hari tua yang akan datang. Buku 1000 Wajah Ayah ini berkisah tentang seorang anak yang pulang kembali ke rumah setelah ayahnya meninggal. Sang anak kemudian diajak kembali mengulang waktu ke masa lalu di mana saat ia lahir hingga saat ini melalui sebuah album yang berisi 10 foto kenang-kenangan penting dirinya dan sang ayah. Sesuai jumlah foto dalam album tersebut, penulis membagi buku ini dalam 10 bab yang menjelaskan tentang foto-foto tersebut. Melalui album foto tersebut, sang anak mulai mengingat kenangannya bersama ayahnya dahulu kala. Novel 1000 Wajah Ayah ini dapat membuat para pembaca mengintrospeksi diri sendiri tentang kewajiban anak memuliakan seorang ayah, dan pembaca bisa lebih tahu teguhnya perasaan seorang ayah ketika anaknya tidak berpihak kepadanya. Novel ini juga dikemas dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Novel ini dibuat seakan-akan sosok ayah dapat merangkap pekerjaan ibu. Setiap halaman di novel ini juga memberikan kepada pembaca berbagai macam inspirasi. Novel ini mengajak para pembaca merenungkan diri sendiri dan memperbaiki perilaku-perilaku terhadap orang tuanya. Jika Anda penasaran, Anda bisa membaca 1000 Wajah Ayah ini dan dapatkan cerita yang sangat menguras air mata dan emosi, juga membuat tersadar atas kehadiran orang tua. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Anda yang ingin bergabung di sore hari ini, program Prodangdut adalah kita. Masih ada waktu lebih kurang 25 menit ke depan, karena azan asar untuk hari ini berkumandang pukul 14.57 menit waktu Indonesia Barat. 0565-27447. Halo, selamat sore.
1: Halo, sore juga. Sore.
0: Selamat sore, Prodangdut. Iya, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, silakan orang Belitang. Mau dengar lagu yang mana nih?
1: Apa lagunya, Pak Reko?
0: Lagu Ada Kau dari Nana Mardina, Mardiana. Kemudian Aduhai, Ridho Roma, Pertemuan, Nada Soraya. Dan terakhir ada Kodrat dari Leo Waldi.
1: Pertemuan, ya.
0: Pertemuan, oke. Ada yang ingin disapa-sapa, silakan.
1: Untuk para buat Pak Jumira di Lombok, udah masuk ke dia belum?
0: Sudah.
1: Aku udah dengar, masih tiduran, terima kasih.
0: Oh, enak ya tidur siang.
1: Ya. Bagaimana cuaca di Sintang, Mon?
0: Cuaca di Sintang ini mendayu-dayu nih, mendung. Kabutnya pekat.
1: Pasti ada kebakaran kah di Tugu Jamta?
0: Kalau sekarang sih nggak ada lagi.
1: Kemarin kan ada kebakaran.
0: Iya, ya, itu kemarin. Jangan dong sampai hari ini.
1: Iya. Kalau di sini masih panas berencang.
0: Masih panas.
1: Kabut tebal nih.
0: Oke, hati-hati ya.
1: Lanjut salamnya, Bang, ya.
0: Boleh.
1: Buat Pak Jubera tadi, semoga sehat selalu di Lombok sana. Dengan keluarganya. Untuk Ibu Belin juga di Lempah. Semoga sehat selalu juga, serta bahagianya keluarga dan keluarganya. Lagunya dikasih sama Mama PG ya.
0: Oke.
1: Okay. Mama PG udah masuk?
0: Mama PG belum.
1: Semoga dia cepat masuk, Bang, ya.
0: Oke. Okay.
1: Semoga sehat selalu juga di sana. Terima kasih, selamat siang, jelang sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Andre di SP5 Belitang. Kita sapa lagi setelah Andre dari Skadau. Sudah Melawi, sudah belum ya tadi? Sudah kayaknya ya. Kapuas Hulu sudah, Sintang juga sudah. Oke, kita cari dari Sambas dan Sanggau. Tadi dari Lombok sudah ya, dari NTB Nusa Tenggara Barat. Kita sapa lagi. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore juga.
0: Selamat sore, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, silakan Boman, pilih lagu yang mana ini, Boman?
2: Lagunya apa tuh tadi yang
0: ayo
2: terlanjur sudah kan?
0: Bingung dia, terlanjur sudah nggak ada lagi, udah diputar, adanya Kau, Aduhai, Pertemuan, dan Kodrat. Aduhai, oke, okay.
2: Ya, boleh spesial kah?
0: Boleh sekali,
2: spesialnya buat Ayu ada Semelawang, buat Ibu Semelawang juga, buat pamanku Mas Jindi Sekalung Jaya.
0: Oke, okay.
2: Selamat sore, Bang.
0: Selamat sore Boman yang ada di Penai Kapuas Hulu Silat Hilir. Kita sapa lagi di belakang Boman. Boleh di WA, boleh di layanan telepon. Kami berikan ruang dan kesempatan untuk Anda selebar-lebarnya ya. Silakan di 0565-27447 dan WhatsApp 0857-500-004740 untuk Anda pencinta lagu-lagu berirama dangdut, hadir hingga jelang pukul 14.45 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih ada waktu dan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung sore hari ini dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Tahukah Anda? Tradisi memasang lampion sudah ada di daratan Cina sejak era dinasti Sihan sekitar abad ke-3 Masehi. Rahel Dyson menyebut lampion awalnya memiliki tujuan sederhana, yaitu sumber cahaya. Orang-orang dari dinasti Han Timur membuat rangka lampion dari bambu, kayu, atau jerami gandum, lalu meletakkan lilin di tengahnya dan merentangkan sutra atau kertas di atasnya, sehingga nyala api takkan tertiup angin. Di kemudian hari, lampion diadopsi para biksu Buddha sebagai bagian dari ritual ibadah mereka pada hari ke-15 bulan pertama kalender lunar. Atas perintah kaisar, orang-orang bergabung dalam ritual itu lalu menyalakan lampion untuk menghormati Buddha dan membawanya ke istana di Luoyang. Saat dinasti Tang, praktik itu berubah menjadi sebuah festival yang masih dirayakan setiap tahunnya. Ada sejumlah legenda yang berkaitan dengan lampion. Salah satunya mengenai Li Zicheng, seorang pemimpin pemberontakan petani pada masa akhir dinasti Ming. Dikisahkan, Li dan pasukannya menyerang kota Kaifeng tanpa mengganggu rumah-rumah penduduk yang menggantungkan lampion merah di pintu. Para penjaga kota Kaifeng yang kewalahan membuka bendungan untuk menghancurkan pasukan Li. Namun, banjir juga melanda rumah-rumah penduduk. Banyak orang naik ke atap rumah dengan membawa lampion merah. Li dan pasukannya menyelamatkan mereka dengan membawa lampion merah sebagai alat penerangan. Untuk memperingati kebaikan hati Li, bangsa Tionghoa selalu menggantung lampion merah pada setiap perayaan penting seperti Tahun Baru Imlek. Legenda klasik juga menggambarkan lampion sebagai pengusir kekuatan jahat angkara murka yang disimbolkan dengan raksasa bernama Nian. Memasang lampion di tiap rumah dipercaya menghindarkan penghuninya dari ancaman kejahatan.

Tanpa terasa pendengar, waktu kita terus berlalu hingga mengantarkan kita di penghujung kebersamaan dalam program Prodang Dut Dangdut adalah kita. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, mohon maaf ya, untuk layanan telepon dan WA kami cukupkan hingga di sini karena keterbatasan waktu juga yang harus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Prodang Dut Dangdut adalah kita. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, azan asar untuk hari ini berkumandang pada pukul 14.57 menit waktu Indonesia Barat. Dan yang belum beruntung di hari ini, esok siang coba lagi di jam yang sama dalam program Prodang Dut Dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore untuk seluruh pendengar dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami, terlebih di daerah terpencil di sepanjang jalur perbatasan Indonesia-Malaysia. Semoga Anda tetap semangat terhibur mendengarkan rangkaian acara Pro 1 RRI Sintang dalam program Prodang Dut Dangdut adalah kita. Sehat dan bahagia selalu untuk seluruh pendengar dimanapun tentunya yang dapat menangkap siaran kami. Semoga Anda bahagia selalu, jaga kesehatan diri dan keluarga, terlebih di musim kemarau, kabut asap yang terus melanda wilayah Kalimantan Barat, dan tentu juga kebakaran masih terus terjadi di berbagai wilayah. Mari kita cegah dan jaga alam ya, jaga lingkungan kita, semoga terhindar dari bahaya yang tentu bisa berakibat fatal, salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan. Dua buah lagu terakhir kami hadirkan untuk Anda dalam program Prodang Dut Dangdut adalah kita. Ada Kau, Nana Mardiana, dan Kodrat dari Leo Waldi.

Zat narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau obat-obatan terlarang yang membuat penggunanya menjadi ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Penggunaan narkotika memiliki dampak buruk yang sangat luas karena tidak hanya merusak fisik seseorang, namun juga terganggunya sistem saraf otak dan organ tubuh lainnya, serta membuat kehancuran mental yang berdampak pada psikosial penggunanya. Oleh karena itu, masalah penggunaan narkotika merupakan permasalahan kompleks, bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat hukum, namun menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mendukung gerakan anti-narkoba.

Jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik. Sekiranya mereka tahu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 103.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar yang pun Anda berada dari kawasan Jalan Yaya Cipangurai. Saya disini bersama Anda di Sintang sore ini. Semoga Anda semuanya selalu sehat dan selalu bahagia. Ya, seperti kita ketahui, cuaca ataupun udara kita belum sehat ya, masih dalam kategori berbahaya. Oleh karena itu, pandai-pandai kita menjaga diri kita dengan kalau misalnya harus keluar, kita menggunakan masker untuk menjaga kesehatan. Nah, pendengar, di hari ini juga kami hadirkan beragam acara untuk Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali dengan informasi-informasi wisata budaya Indonesia sesaat lagi.

0: kasihan. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

0: Del, lihat tuh si Mita. Makin gendut banget deh.
1: Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana norah lagi pakaiannya juga.
2: Ngapain sih kalian?
0: Itu tuh si Mita.
2: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya.
1: Ya enggak dong, Indra. Kenapa sih Indra sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
2: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
0: Ah Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
2: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nan, Del, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas.
0: Apa?

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
2: Ya, pendengar, Indonesia memiliki banyak banget destinasi wisata budaya yang menarik untuk dikunjungi. Setiap daerah mempunyai sejarah, tradisi, adat istiadat, serta peninggalan budaya yang berbeda ya. Langsung dari laman rri.co.id tadi ada beberapa keindahan wisata budaya di Indonesia nih. Di antaranya ada Museum Ulen Sentalu di Yogyakarta, Istana Tirta Gangga dan Desa Panglipuran di Bali, serta Desa Adat Tarenggono, maksud kami Ratenggaro di Sumba. Destinasi lainnya juga ada. Nah, Museum Ulen di Yogyakarta ini salah satu destinasi yang cocok bagi wisatawan yang ingin mengenal sejarah dan kebudayaan Jawa. Museum ini memperkenalkan berbagai kisah mengenai perkembangan peradaban Mataram yang kemudian berkaitan dengan terbentuknya Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Koleksi serta suasana museum membuat wisatawan dapat memperoleh pengalaman wisata, sejarah, dan budaya dalam satu kunjungan.

0: sini, lihat deh. Katanya, kalau klik tautan ini, kita bisa dapat kuota internet gratis. Aku mau coba ah.
1: Jangan buru-buru, Dit. Emangnya kamu tahu itu dari mana?
0: Dari grup chat. Banyak kok yang bagiinnya.
1: Itu belum tentu benar, Dita. Bisa jadi itu penipuan atau tautan palsu yang mau mencuri data pribadi kamu.
0: Apa iya? Duh, hampir aja aku klik. Terus gimana caranya supaya aman?
1: Pertama, cek dulu sumber informasinya. Kedua, jangan asal klik tautan yang mencurigakan. Ketiga, jangan pernah memberikan data pribadi atau kata sandi kepada siapapun.
0: Iya ya, ternyata menggunakan internet bukan cuma soal bisa memakai aplikasi, tapi juga harus pintar memilih informasi.
1: Betul, literasi digital itu penting supaya kita terhindar dari hoax, penipuan, dan perundungan di dunia maya.
0: Mulai sekarang, aku akan lebih teliti sebelum percaya dan membagikan informasi.
1: Harus dong, jadilah remaja yang cerdas digital.
2: Ingat, cek dulu kebenarannya, jaga data pribadimu, dan saring sebelum sharing. Bersama kita wujudkan remaja yang cerdas dan bijak di dunia digital.

0: lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan, banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan, cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku nggak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu nggak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

Ya, pendengar, Desa Panglipuran di Bali menjadi salah satu desa adat yang terkenal karena masyarakatnya masih menjaga berbagai tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Tata ruang desa yang rapi, lingkungan yang bersih, bentuk rumah tradisional, serta kehidupan masyarakat yang masih memegang nilai kebersamaan menjadi daya tarik bagi pengunjung. Nah, yang selanjutnya, keindahan wisata budaya Indonesia ada juga dan

0: Pendengar, saya bacakan pengumuman berikut ini dari Universitas Kapuas Sintang. Universitas Kapuas Sintang membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun 2026. Penerimaan dibuka sampai 28 Agustus 2026. Pendaftaran Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat dilakukan secara offline di Gedung Rektorat Universitas Kapuas Sintang dan online melalui web unka.ac.id. Pembayaran biaya registrasi semester 1 dapat dicicil 2 kali. Segera daftarkan diri Anda dan informasi lebih lanjut kunjungi media sosial Universitas Kapuas Sintang di @universitaskapuasintang tanpa spasi ya, atau datang langsung ke kampus di Jalan Yosef Mangurai.
1: Kenapa ya lahan kosong di dekat sekolah kita jadi penuh sampah?
2: Aku juga heran, seperti banyak orang yang membuang sampah sembarangan di situ.
1: Padahal itu berbahaya.

0: Ya loh, bisa jadi sarang nyamuk dan tikus.
1: Iya, apalagi kalau hujan. Sampahnya bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Kita harus ingatkan warga sekitar supaya tidak membuang sampah di lahan kosong.
0: Setuju, kita juga bisa pasang poster larang buang sampah di sana.
1: Bagaimana kalau kita kerja bakti membersihkan lahan itu dulu?
2: Ide bagus, setelah bersih kita ajak RT dan teman-teman menjaga kebersihannya.
0: Lingkungan bersih bikin kita lebih sehat dan nyaman belajar.
1: Mulai sekarang, kita harus buang sampah pada tempatnya ya.
2: Setuju, jadi stop buang sampah.

0: Udah ditutup tokonya.
1: Udah dong, Pak. Besok kita jualan lagi kan, Pak?
0: Iyalah, namanya juga pedagang, Nak. Iya. Casan Papa mana, Nak?
1: Oh iya, lupa. Masih dicolokin. Di dekat kasir tadi, Pak. Gak apa-apa lah, Pak. Pakai punya Dian aja, kan sama casannya.
0: Bukan masalah samanya, Nak. Papa tahu kamu capek kan beresin bajunya. Lebih baik capek sedikit, asal toko kita selamat. Cabut casan HP Papa sekarang juga ya. Bisa meledak kalau dicolokin terus. Bukannya kamu yang ngingatin Papa waktu itu lihat di medsos yang casannya meledak kalau dicolokin terus dan bisa kebakaran.
1: Oh iya, Pak. Maaf ya, Dian lupa. Oke deh, Pak. Tunggu sebentar ya, Dian buka lagi tokonya.
2: Jangan biarkan ada celah sedikit pun yang memicu kebakaran dimanapun berada.
3: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

Ya, destinasi budaya lainnya juga, pendengar, ada apa namanya? Desa adat Ratenggaro di Sumba menawarkan pengalaman berbeda dengan memperlihatkan kehidupan masyarakat adat serta peninggalan megalitikum. Desa ini dikenal dengan rumah adat yang memiliki bentuk khas dan keberadaan kuburan batu peninggalan leluhur, sehingga wisatawan dapat melihat secara langsung kehidupan masyarakat serta mengenal berbagai tradisi yang masih dipertahankan hingga sekarang.

0: real.
1: Di belakang sekolah ada teman-teman yang mau bolos dan nongkrong. Ikut yuk.
2: Hah? Bolos? Besok kan ada ulangan. Aku lebih baik pulang aja deh. Belajar terus istirahat deh.
1: Alah, sekali-sekali aja, Pril, biar dianggap seru.
2: Ih, enggak deh. Seru tuh bukan berarti harus melakukan hal yang salah. Teman yang baik justru saling mengingatkan, tahu?
1: Ayolah, Pril, aku cuma takut dibilang tidak setia kawan nih.
2: Setia kawan itu bukan ikut melakukan kesalahan. Setia kawan adalah saling menjaga agar tidak terjerumus. Masih banyak kok kegiatan yang lebih bermanfaat. Kita belajar bersama, ikut ekstrakurikuler atau berolahraga.
1: Kamu benar, Pril. Aku hampir aja ikut hanya karena takut dikucilkan.
2: Gak apa-apa kok, kita berbeda kalau itu demi kebaikan. Bilang tidak pada ajakan yang negatif, itu sama sekali gak salah. Kita bisa pilih pergaulan yang baik, yang akan membawa kita menuju masa depan yang lebih baik.
3: Pilihlah teman yang memberi pengaruh positif, menghargai dan mendukung cita-citamu. Jangan mudah terpengaruh ajakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Ya pokoknya banyak lagi ya destinasi-destinasi wisata budaya di Indonesia yang masya Allah gitu ya. Nah kapan kita jalan-jalan? Kalau sekarang jadi kita kalau di khususnya di Kalimantan ya yang sedang berkabut ya. Mudah-mudahan juga di NTT saudara-saudara kita semuanya yang ditinggalkan diberikan kesabaran, kemudian segera pulih kembali pemerintah dan pihak-pihak tertentu untuk bahu-membahu membangun kembali gitu ya. Iya pendengar, nanti pukul 16 akan kami hadirkan juga Lintas Korlin Santara 9.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Harrison tekankan keadilan DBH sawit bagi daerah penghasil.
3: Kalau memang daerah itu memproduksi sawitnya besar, ya dia yang mendapat nilai yang DBH-nya besar, bukan tempat ekspor, ya.
2: Kecelakaan kendaraan berat marak, pengusaha desak solusi keselamatan permanen.
4: Jadi saya melihat bahwa sudah saatnya dan urgent kita memikirkan solusi jangka panjang. Kalau cuma kita menyalahkan soal tronton, soal dan apa kendaraan berat dan sebagainya.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Sabtu 22 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Persoalan pembagian DBH sawit dan pemanfaatan dana CSR perusahaan kembali menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sekda Kalbar Harrison mendorong kebijakan yang lebih adil serta manfaat CSR yang seimbang bagi masyarakat.
2: Sekretaris Daerah Kalimantan Harrison meminta pemerintah pusat memperbaiki pola pembagian dana bagi hasil sawit agar lebih adil bagi daerah penghasil. Harrison menilai pembagian DBH sawit seharusnya mempertimbangkan wilayah yang memproduksi komoditas tersebut bukan hanya berdasarkan lokasi ekspor. Menurutnya, daerah penghasil sawit turut menanggung dampak sekaligus membutuhkan dukungan pembangunan dari aktivitas perkebunan.
3: Kalau memang daerah itu memproduksi sawitnya besar, ya dia yang mendapat nilai yang DBH-nya besar, bukan tempat ekspor, ya. Itu yang kita minta kepada pemerintah pusat agar nanti dana bagi hasil sawit itu lebih, kalau menurut kami, lebih adil kepada perusahaan-perusahaan agar CSR-nya itu dan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, ya. Kami tahu kadang-kadang perusahaan-perusahaan itu juga besar menyumbang ke infrastruktur dalam artian jalan-jalan di daerah sekitar perusahaan.
2: Selain persoalan DBH, Pemprov Kalbar juga mendorong perusahaan perkebunan sawit mengarahkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Harrison menyebut pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi sektor yang perlu mendapatkan perhatian secara seimbang. Harrison mengatakan selama ini alokasi CSR perusahaan cukup banyak terserap untuk pembangunan infrastruktur jalan di sekitar perkebunan. Pemerintah daerah berharap ke depan pendidikan dan kesehatan tidak terpinggirkan sehingga CSR benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan di daerah penghasil sawit. Hermanta melaporkan.
0: Kepala BMKG Sintang mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Sintang bahwa pengaruh El Nino masih terasa hingga awal 2027.
5: Kabupaten Sintang masih perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi ini dipengaruhi fenomena El Nino yang saat ini berada pada kategori sangat kuat. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan pengaruh El Nino diperkirakan masih terasa hingga awal 2027, bahkan diprediksi berlangsung sampai sekitar bulan Februari. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menyebabkan periode kemarau menjadi lebih kering karena curah hujan berpotensi berada di bawah rata-rata normal. Darmawan menjelaskan, Agustus dan September menjadi periode yang harus mendapat perhatian khusus di Sintang. Pada kedua bulan tersebut, curah hujan diperkirakan lebih rendah dibanding rata-rata curah hujan dalam kurun waktu 30 tahun.
6: Kondisi El Nino sangat kuat ini bahkan akan mencapai sampai awal tahun 2027, sekitar bulan Februari. Untuk Sintang sendiri, yang perlu kita waspadai adalah di bulan Agustus dan September, di mana curah hujan itu di bawah normal, artinya adalah di bawah dari rata-rata 30 tahunnya. Itu yang perlu kita waspadai, akan potensi karhutla yang cukup tinggi di bulan Agustus dan September.
5: Minimnya curah hujan membuat kondisi vegetasi dan lahan menjadi lebih kering. Situasi ini dapat memperbesar peluang api muncul dan menyebar dengan cepat apabila terjadi pembakaran yang tidak terkendali. Karena itu, potensi karhutla diperkirakan menjadi salah satu dampak yang perlu diantisipasi selama puncak periode kering tersebut. Masyarakat Sintang diimbau tidak melakukan aktivitas pembakaran secara sembarangan, termasuk membakar lahan dan sampah. Upaya pencegahan dinilai penting karena kondisi kering dapat membuat api lebih sulit dikendalikan dan meningkatkan risiko meluasnya kebakaran. Kewaspadaan juga diperlukan untuk pemerintah daerah, petugas penanggulangan bencana, serta masyarakat di kawasan yang memiliki lahan mudah terbakar. Pemantauan titik panas dan kondisi lapangan perlu dilakukan lebih intensif selama periode curah hujan rendah. Dengan potensi El Nino yang masih berlangsung hingga awal 2027, langkah pencegahan menjadi penting untuk menekan risiko karhutlah sekaligus mengurangi dampaknya terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Dalam upaya meningkatkan pemahaman mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana alam, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG bersama stakeholder terkait menggelar kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi tahun 2026 di Kabupaten Sintang.
7: Wakil DPRD Sintang, Yohanes Rumpak, saat memberikan keterangan dalam jumpa pers menyampaikan, edukasi mitigasi ini sangat penting. Menurutnya, masyarakat Sintang selama ini masih sangat awam mengenai ilmu pengetahuan kegempaan. Padahal, potensi ancaman gempa di wilayah tersebut adalah sebuah realitas yang harus diwaspadai. Sepanjang tahun 2026 ini saja, telah terjadi puluhan kali gempa di wilayah Sintang.
8: Jujur, kita di Kabupaten Sintang sangat awam dengan ilmu pengetahuan tentang gempa dan potensi di Sintang ini ada, seperti sudah disampaikan, bahwa 2026 ada 39 terjadi gempa dan 4 diantaranya dirasakan oleh masyarakat dan dengan kedalaman 10 km dari permukaan dan itu artinya memang kita punya potensi.
7: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa fenomena patahan tersebut bisa saja berkembang lebih dahsyat di kemudian hari. Oleh karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan mitigasi bencana harus dimiliki sejak dini. Senada dengan hal tersebut, Ketua Tim Geofisika BMKG Wilayah 2, Sutiono, menekankan pentingnya keberlanjutan dari edukasi mitigasi. Berkaca dari musibah gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT, kurangnya edukasi kesiapsiagaan menjadi salah satu faktor tingginya angka korban jiwa saat bencana terjadi.
9: Jadi harapan kami tentunya ini tidak berhenti di sini, jadi nanti mungkin dari Forkopimda bisa mengadakan kegiatan serupa yang sifatnya kontinu, 3 bulan sekali, 1 bulan sekali, atau bahkan jangan sampai kosong sama sekali. Karena itu akan membuat masyarakat siap terkait menghadapi bencana gempa.
7: Melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi yang diselenggarakan di Sintang ini, diharapkan tidak hanya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat yang meningkat, namun kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong pemerintah Kabupaten Sintang untuk terus menggerakkan program mitigasi bencana secara berkelanjutan demi keselamatan bersama. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan.
0: Kecelakaan yang melibatkan kendaraan berat dan sepeda motor kembali menjadi sorotan di Pontianak dan sekitarnya. Kondisi ini mendorong pengusaha meminta pemerintah memperkuat pengawasan serta menghadirkan solusi keselamatan lalu lintas yang permanen.
10: Rangkaian kecelakaan yang melibatkan kendaraan berat dan sepeda motor mendorong pengusaha meminta pemerintah memperkuat keselamatan lalu lintas di Pontianak. Pengamat Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Kalimantan Barat, Andreas Acuy Simanjaya, prihatin dengan kecelakaan beruntun yang terjadi di Pontianak dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar dan sepeda motor bukan persoalan baru. Bahkan sejumlah korban merupakan ibu-ibu pengendara motor.
4: Jadi saya melihat bahwa sudah saatnya dan urgen kita memikirkan solusi jangka panjang. Kalau cuma kita menyalahkan soal tronton, soal dan apa kendaraan berat dan sebagainya, ini kembali pada pengaturan dan regulasi saja. Sebenarnya kan kalau kita bertanya sederhana kenapa tronton itu bisa lewat di luar jam yang ditentukan. Tentunya ada pengawasan dan kelalaian aparat dalam hal ini DRJR dan Polantas lah. Jadi pembiaran atau hal lain terjadi gitu.
10: Andreas menilai kendaraan ekspedisi merupakan bagian penting dari perekonomian daerah karena mendistribusikan kebutuhan masyarakat dan membawa komoditas Kalimantan Barat ke luar daerah. Namun penggunaan jalan harus tetap mengikuti aturan jalur dan waktu operasional, sementara pengawasan terhadap kendaraan berat yang melanggar ketentuan harus diperketat. Untuk jangka pendek, Andreas mendorong optimalisasi pengawasan polisi lalu lintas dan DLLAJR, terutama di jalur kendaraan berat, serta penertiban pengendara anak di bawah umur dengan melibatkan sekolah dan orang tua. Dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah juga diminta memperbaiki infrastruktur jalan, menyediakan fasilitas keselamatan, serta mempercepat pembangunan jalan lingkar dan jembatan alternatif agar arus kendaraan berat tidak menumpuk di dalam kota Pontianak. Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sintang terus dilakukan. Salah satunya dengan pembangunan gedung instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit atau IPSRS dan workshop RSUD AD Muhammad John Sintang.
11: Direktur RSUD AD Muhammad John Sintang, Dr. Bagus Zodiak Adibrata, mengapresiasi pembangunan gedung instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit atau IPSRS dan workshop RSUD AD Muhammad John Sintang yang menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur kesehatan di Kabupaten Sintang, serta menjadikan IPSRS tuan rumah peresmian 22 proyek lainnya pada Kamis kemarin. Menurut Dr. Bagus, pembangunan gedung tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung operasional rumah sakit sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kehadiran fasilitas yang lebih memadai dinilai dapat menunjang pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit lebih optimal.
12: Kami berharap dukungan pemerintah Kabupaten Sintang, khususnya terhadap RSUD AD Muhammad John Sintang, dapat terus berlanjut. Sehingga rumah sakit ini mampu berkembang menjadi rumah sakit yang semakin modern, profesional, dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Sintang dan wilayah sekitarnya.
11: Dokter Bagus berharap dukungan pemerintah Kabupaten Sintang terhadap RSUD AD Muhammad John Sintang dapat terus berlanjut, termasuk dalam pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit. Menurutnya dukungan tersebut penting agar RSUD dapat terus bertransformasi menjadi rumah sakit yang modern dan mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia menambahkan pembangunan gedung IPSRS dan workshop diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi rumah sakit maupun masyarakat. Fasilitas tersebut tidak hanya dapat mendukung kebutuhan internal rumah sakit, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Nina Triana melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang meminta pihak Satuan Pendidikan selama proses belajar dari rumah harus dilakukan evaluasi mengingat tidak lama lagi peserta didik akan mengikuti tes akademik.
13: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan selama kegiatan belajar dari rumah saat ini, para peserta didik dari mulai tingkatan PAUD, TK, SD, dan SMP harus dilakukan secara optimal. Ia menjelaskan setiap satuan pendidikan nantinya harus mengevaluasi selama kegiatan belajar dari rumah BDR bagi peserta didik. Guru memberikan pekerjaan rumah dan peran penting orang tua selama anak-anak belajar dari rumah harus mendampingi anak-anak belajar agar hasil belajar lebih maksimal karena tidak lama lagi akan dilakukan tes akademik bagi peserta didik.
14: Pada saat jam belajar, karena ini belajar dari rumah BDR konsepnya, maka anak-anak memang tidak diperbolehkan kemana-mana. Jadi mereka tetap belajar dengan sistem daring. Nah, kegiatan ini sukses kalau didukung oleh seluruh orang tua. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan tes kemampuan akademik.
13: Herkulanus Roni menerangkan orang tua atau wali murid diminta mendampingi dan mengawasi anak selama jam pelajaran berlangsung, serta memastikan anak tetap berada di rumah agar tidak terpapar kondisi kabut asap dan cuaca panas saat ini. Sementara kepala sekolah dan guru tetap wajib berada di sekolah selama siswa-siswi pembelajaran dari rumah. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Pemerataan pembelajaran berbasis teknologi di Kabupaten Sanggau masih menghadapi kendala infrastruktur dasar. Ketua KGBN Sanggau, Anissa Fitri, menyoroti belum meratanya akses listrik dan jaringan internet di sejumlah wilayah pelosok.
15: Ketua KGBN Sanggau, Anissa Fitri, menilai pemerataan pembelajaran berbasis teknologi di Kabupaten Sanggau masih terkendala keterbatasan listrik dan jaringan internet. Ia menyebut sejumlah wilayah pelosok hingga kini belum teraliri listrik dan belum memiliki akses jaringan internet yang memadai. Kondisi tersebut membuat fasilitas pembelajaran yang telah dibagikan pemerintah melalui program Indonesia Learning Platform atau ILP belum dapat dimanfaatkan secara optimal di seluruh daerah. Anissa menegaskan pemerataan pendidikan berbasis teknologi membutuhkan dukungan infrastruktur dasar agar manfaat program ILP benar-benar dirasakan hingga pelosok Sanggau.
16: Sekarang juga dengan kemajuan teknologi yang kita lihat sangat pesat gitu ya, bahwa di daerah Sanggau sendiri itu di pelosok-pelosoknya masih ada yang listriknya belum ada, jaringan internet belum ada gitu. Sehingga kalau mau kita katakan merata, itu belum merata. Jadi pembelajaran yang sekarang diharapkan oleh pemerintah dengan pembagian ILP itu ya dibagi ke daerah-daerah, tapi fasilitas ada tapi jaringannya yang tidak ada.
15: Anissa menilai merataan program ILP tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas pembelajaran, tetapi juga harus diikuti ketersediaan listrik dan jaringan internet. Ia berharap penguatan infrastruktur digital menjadi perhatian pemerintah agar pembelajaran berbasis teknologi dapat menjangkau seluruh pelajar hingga pelosok Sanggau. Tri Putri melaporkan.
0: Upaya memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah menjadi salah satu fokus rapat koordinasi daerah MUI Wilayah 5 se-Kalimantan. Forum ini menjadi momentum mengevaluasi program sekaligus merumuskan langkah-langkah MUI dalam menjawab berbagai dinamika sosial keagamaan di tengah perubahan zaman. Berikut laporannya.
17: Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat, Muhammad Basri Har, mengatakan Rakorda MUI Wilayah 5 se-Kalimantan menjadi momentum mengevaluasi program MUI di masing-masing wilayah, sekaligus merumuskan program kerja ke depan sesuai dinamika yang berkembang di masyarakat. Menurut Basri, MUI memiliki dua peran penting, yakni sebagai khadimul ummah atau pelayan umat dan sedekul hukumah sebagai mitra strategis pemerintah. Sebagai pelayan umat, MUI memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan dan pengawalan melalui tiga prinsip, yakni menjaga agama, menjaga umat, dan menjaga negara.
18: Fungsi Majelis Ulama berikutnya adalah sadiqul hukumah, yaitu mitra strategis pemerintah, yang berarti bahwa ulama dan pemerintah hendaknya bersinergi secara baik demi terwujudnya negeri yang baik. Baldatun tayyibatun warabbun ghafur.
17: Untuk menjalankan peran tersebut, Basri menegaskan MUI tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan sinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak, termasuk melalui pemberian fatwa serta rekomendasi agar kebijakan pemerintah tetap sejalan dengan nilai agama dan kemaslahatan masyarakat. Rakorda tersebut dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Horizon mewakili Gubernur Kalimantan Barat dengan mengusung tema optimalisasi peran Islam dalam menjawab tantangan sosial keagamaan di tengah perubahan zaman dan dinamika kehidupan. Sejalan dengan upaya memperkuat peran MUI di tengah masyarakat, Wakil Ketua MUI Pusat Anwar Abbas menyoroti potensi besar yang dimiliki Pulau Kalimantan. Anwar mengatakan Kalimantan memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan, yang semestinya dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
18: Ternyata Kalimantan kaya sekali. Siapa yang telah dibuat kaya oleh kekayaan alam Kalimantan? Nggak ada di sini orang. Namanya adalah Lau Tuk Kuang. Di sini Lau Tuk Kuang ini hanya batu bara.
17: Menurut Anwar, manfaat dari kekayaan sumber daya alam tersebut perlu diperkuat melalui kontribusi berbagai pihak, termasuk dunia usaha. Karena itu, para pengusaha yang berinvestasi di Kalimantan didorong memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk mendukung program kerja MUI di wilayah masing-masing. Syarosani melaporkan.
19: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Fitri. Fitri, laporan Anda.
20: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan media studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan di beberapa wilayah disertai dengan kaburan udara akibat kabut asap. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Minggu 23 Agustus 2026, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan dominan cerah hingga berawan dan perlu diwaspadai adanya penurunan jarak pandang akibat kabut asap. Kemudian untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 1.514 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih Fitri, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Fitri. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, Harrison tekankan keadilan DBH sawit bagi daerah penghasil. Kecelakaan kendaraan berat marak, pengusaha desak solusi keselamatan permanen. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradiorri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3179.

Iya, pendengar, musim panas dengan suhu tinggi selalu menjadi hambatan untuk berkebun ya. Beberapa jenis sayuran, buah dan tanaman hijau justru dapat tumbuh dengan baik juga selama mendapatkan sinar matahari, air serta nutrisi yang cukup. Dilansir dari rri.co.id, beberapa tanaman seperti tomat, paprika, buah beri dan lain-lain menjadi pilihan untuk ditanam saat cuaca panas. Misalnya tomat menjadi salah satu tanaman yang cocok ditanam saat cuaca hangat karena membutuhkan beberapa bulan dengan suhu panas untuk menghasilkan panen yang melimpah. Tanaman ini membutuhkan tanah yang subur, sinar matahari yang penuh, penyiraman teratur, serta penyangga seperti ajir atau kandang agar batang mampu menopang buahnya. Selain tomat juga pendengar ada paprika, termasuk tanaman yang menyukai cuaca hangat. Tanaman ini memiliki banyak varietas dengan tingkat kepedasan yang berbeda dan sebaiknya ditanam ketika suhu malam hari sudah stabil di atas 60 derajat Fahrenheit atau sekitar 16 derajat Celcius.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luput dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Pro 1, simak dan ikuti informasi terkini, aktual, dan terpercaya hanya

Ya, pendengar, ada juga buah beri ya, dapat menjadi pilihan untuk kebun rumahan meskipun bukan termasuk sayuran. Berbagai jenis beri dapat dipilih berdasarkan waktu panennya, sedangkan varietas berukuran kecil dapat ditanam dalam wadah bagi mereka yang memiliki lahan terbatas.

0: mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus,

Pendengar, ada juga Carl and Schwarzkopf yang dikenal mampu bertahan ketika suhu mulai meningkat karena keduanya dapat terus tumbuh meskipun cuaca panas bukan kondisi yang paling disukai. Agar lebih kuat menghadapi suhu ekstrim, tanaman sebaiknya ditanam ketika cuaca masih sejuk sehingga memiliki waktu untuk berbentuk akar dan beradaptasi dengan lingkungan. Tanaman lain juga misalnya Malabar spinach atau bayam Malabar ya. Tanaman hijau merambat yang mampu tumbuh selama musim panas. Daunnya dapat digunakan untuk berbagai hidangan seperti sup, salad, dan smoothie serta dapat ditanam di bedengan maupun wadah besar dengan bantuan tralis sebagai tempat merambat. Nah, pendengar, itu beberapa tanaman ya yang bisa ditanam di musim panas. Tapi mungkin tidak di Sintang ya. Di Sintang panas banget ya. Ketika saya melewati berbagai kebun. Beberapa kebun lah ya. Saya lihat ada misalnya tanaman-tanaman yang sangat kering gitu ya. Mungkin udah dipanen gitu ya. Udah dipanen nih sih kayaknya. Terus masih ada, masih belum dibersihkan gitu ya. Itu sampai kering-kering banget gitu ya. Jaga api juga selalu ya pendengar. Agar terhindar dari kebakaran.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, cek fakta kali ini dilansir dari laman komdigi.co.id. Dengan informasi beredar di media sosial Instagram, unggahan berisi narasi NHS pertimbangkan nonton langsung Premier League sebagai terapi resmi atas depresi. National Health Service atau NHS atau Layanan Kesehatan Nasional di Inggris sedang mempertimbangkan untuk menjadikan nonton langsung pertandingan Premier League sebagai salah satu metode terapi resmi membantu mengatasi depresi. Keputusan ini muncul setelah uji coba 12 klinik menunjukkan hasil yang sangat positif. Faktanya, pendengar, setelah dilakukan penelusuran informasi lewat akun X atau dulunya Twitter ya, NHS England at NHS England yang sudah terverifikasi, pihaknya menjelaskan bahwa program percontohan ini memang berlangsung di wilayah Gloucestershire, namun murni sebagai proyek lokal dan bukan kebijakan nasional dari NHS. Informasi ini pendengar dilansir dari komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

0: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.
1: Iya, pendengar, kita malam minggu ini di rumah aja ya, karena lagi kabut asap. Mudah-mudahan ya banyakin doa semuanya lah ya. Kita kan gak tahu doa siapa yang dikabulin, pokoknya kita harus berdoa gitu ya. Biar turun hujan, bener gak sih? Setuju banget gak? Kita kangen kayaknya sama hujan ya. Tetap hati-hati di jalan untuk Anda. Pendengar, jangan meninggalkan rumah dengan misalnya kompor yang masih menyala, keran dan lain-lain. Pastikan aman rumah dulu, rumah Anda dulu sebelum Anda keluar rumah.

pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brand rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

adalah makhluk yang tak luput dari salah. Karenanya sangat mengherankan jika seorang manusia tidak pernah mau mengakui akan kesalahannya. Lantas, jika seseorang telah menyadari akan kesalahannya, akankah terus berada dalam suasana itu? Tentu jawabnya tidak. Menemukan kesalahan bukan berarti harus berhenti untuk berbuat kebaikan atau juga bukan malah tetap pada kesalahan, melainkan terus berusaha meninggalkan keburukan dan merubahnya dengan kebaikan. Banyak hal-hal kebaikan yang sangat mudah dikerjakan, salah satunya dengan mengenal kitab suci agama Islam secara baik dan benar. Dan semua itu akan dapat ditemukan dengan cara membacanya, memahaminya, serta mengamalkannya. Marilah terus kita baca dan baca apa yang ada di dalam Al-Quran. Membaca ayat demi ayat, kemudian diiringi dengan terjemah demi terjemah, dan seterusnya tafsir demi tafsirnya, sehingga apa yang kita baca bisa kita paham dan akhirnya akan mampu untuk mengamalkannya, insya Allah. Ayo terus bersemangat bertilawah setiap waktu yang kita miliki. Umi Ainun.

Pendengar, demikian azan maghrib telah berkumandang untuk Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah mengabulkan segala doa kita, memudahkan segala urusan kita. Allah turunkan hujan segera untuk kita dimanapun berada, agar udara kembali segar, kembali sejuk. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mungkin

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 08217284 3604, Ati 0896317

pendengar dimanapun Anda berada, jangan lupa daftarkan anak Anda, diri Anda, atau siapapun teman Anda, sahabat Anda yang punya talenta di dalam bidang tarik suara, ikut Bintang Radio sesegera mungkin ya, untuk Anda semuanya ya. Nah, apa namanya, pendengar, untuk Anda jangan lupa ikut daftarkan Bintang Radionya ya, jangan sampai kelewatan. Nah, ada namanya OCD ya, atau Obsessive Compulsive Disorder, merupakan gangguan mental yang dapat dialami oleh siapa aja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Penyebab OCD atau Obsessive Compulsive Disorder ini adalah belum diketahui secara pasti, tetapi jumlah faktor yang diduga dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami kondisi tersebut, ada beberapa faktor ya. Di antaranya pendengar, satu, faktor keturunan. Seorang yang memiliki orang tua atau saudara kandung dengan riwayat OCD dapat memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan serupa. Faktor genetik diduga berperan dalam perkembangan OCD, yang meskipun gen tertentu yang berkaitan dengan kondisi tersebut belum diketahui secara pasti. Ada juga gangguan mental lainnya. OCD dapat muncul bersamaan dengan gangguan mental lain seperti gangguan kecemasan, depression atau depresi, gangguan bipolar, dan sindrom Tourette. Kemudian kondisi tersebut dapat saling berkaitan dan membuat gejala yang dialami menjadi lebih berat.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Ya, pendengar, kemudian faktor yang dapat meningkatkan resiko OCD selanjutnya adalah sifat perfectionist. Orang yang cenderung sangat teliti, disiplin, perfectionist dapat lebih mudah terjebak dalam pola pikir yang berulang. Namun sifat tersebut tidak berarti seorang pasti mengalami OCD ya, karena gangguan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor tentunya. Ada juga infeksi streptokokus ya pada masa kanak-kanak. Nah, kondisi ini atau pada kondisi tertentu infeksi bakteri streptokokus ini pada anak dikaitkan dengan PANTAS, yaitu gangguan nefropsikiatri yang berhubungan dengan respon autoimun setelah infeksi. Kondisi ini dapat disertai gejala yang menyerupai OCD. Meskipun hubungan antara infeksi streptokokus ini dan OCD masih terus diteliti.

0: bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Iya, asik ya lagu ini ya. Walaupun udah lama tetap enak aja di telinga ya, listening music ya. Nah, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro3 Trisma Kedatangan Indonesia dalam Warta Berita Sentral. Beragam informasi menarik untuk Anda kami hadirkan. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya, wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu, dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di kabupaten kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT dan ada yang berkenan untuk bergabung untuk pengiriman barang, kita jadikan satu pada peningkatan. Ini adalah bentuk komitmen kita di Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur, kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lasarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
16: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Sapi. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti enggak Bapak cari. Negara hadirkah dalam kondisi seperti ini? Kita lalai, Pak.
15: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
17: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM-UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
18: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
17: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
19: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
17: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan kementerian lembaga negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
20: Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh penerima penghargaan.
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
1: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
21: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
4: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
21: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
22: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
21: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
23: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
21: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dina Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
3: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
0: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradiorri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.

0: radio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

sehanaya ku ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Eko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hah?

Pendengar dimanapun Anda berada, yang di sini kebersamaan saya di cerita bersama Anda di hari ini, hari Sabtu malam minggu ya. Selamat malam minggu, tapi kalau bisa jangan kemana-mana ya, asap masih ya. Dan kalau mau memang harus pergi gitu ya, pakai masker. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, dan tidak ada rekan Erlinda bersama Anda yang jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaannya, jumpa lagi esok hari insyaallah ya kalau ada rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di 102,5 MHz. Untuk Sintang malam ini pendengar, kembali penyiar Anda saya Herlinda menemani nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda, persembahan RRI Surabaya dengan judul Perubahan.

0: Sepertinya hari ini akan sepi lagi, seperti kemarin-kemarin.
1: Pagi, Bu Sari.
0: Pagi, Bu Lina. Silahkan, mau beli apa?
1: Seperti biasa, Bu. Tapi, Bu Sari masih terima bayar tunai saja ya?
0: Iya, Bu, masih begitu.
1: Ya, saya tidak bawa uang tunai. Zaman sekarang, orang-orang sudah jarang bawa uang tunai, Bu.
0: Iya, saya tahu.
1: Bukan apa-apa, Bu. Sayang aja. Warung Bu Sari ini masakannya enak, tapi sekarang apa-apa serba cepat, Bu.
0: Cepat itu maksudnya tinggal pesan dan bayar dari HP.
1: Iya, Bu. Sekarang semua lebih mudah pesan dan bayar online dari HP.
0: Kalau tidak bisa, orang-orang akan pergi gitu.
1: Bu, saya bilang begini bukan untuk menyakiti ya.
0: Saya paham, Bu. Cuma kadang saya capek. Teknologi sekarang banyak berubah. Saya kan orang tua, jadi gaptek.

0: belum?
1: Iya nak, cuma ada segitu.
0: Sepertinya kita nggak bisa begini terus bu.
1: Terus ibu harus bagaimana nak?
0: Belajar, ikut pelatihan. Kita pakai cara yang baru seperti orang-orang yang sekarang.
1: Kamu kira ibu ini tidak mau belajar? Ibu ini sudah tua, ibu tidak paham.
0: Bu,
1: ibu sudah capek nak. Setiap hari lihat warung sepi, semua berubah cepat. Setiap hari disuruh berubah, disuruh cepat, disuruh ikut zaman.
0: Tapi bu, kalau kita tidak ikut berubah dan mengikuti zaman, warung ibu bisa semakin sepi dan akhirnya tutup.
1: Terus kalau warung tutup, ibu ini jadi apa? Ibu kerja apa? Dulu, orang datang ke warung karena kenal yang jual. Tapi sekarang, semua serba aplikasi dan online.
0: Bu, Rani cuma tidak mau lihat ibu kalah.
1: Ibu sudah merasa kalah, nak. Bukan sama orang, tapi sama waktu. Besok, warung tutup saja.

0: Bu Sari?
1: Bu?
2: Pak RT? Iya, Pak.
0: Loh, warungnya ini nggak buka toh, Bu? Kok sepi begini?
2: Iya, saya mau istirahat, Pak.
0: Loh, loh. Emangnya ada masalah apa, Bu?
2: Sekarang semua serba pesan dan bayar online dari aplikasi HP, Pak. Warung jadi sepi. Karena saya gaptek, saya tidak paham begituan.
0: Walah, Bu. Kalau semua yang kalah sama zaman ini memilih tutup dan berhenti, nanti siapa yang melestarikan warung-warung lama seperti ini? Ya, belajar toh, Bu. Mengikuti zaman itu bukan berarti berubah menjadi orang lain. Cuma supaya yang ibu punya itu ya tetap hidup.
3: Bu, kita pelan-pelan saja ya belajarnya.
2: Baik, tapi kalau gagal, ibu sudah ikhlas.
4: Wah, sekarang sudah bisa non tunai ya, Bu?
2: Iya, Bu. Saya masih belajar.
4: Tidak apa-apa, Bu. Yang penting warungnya tetap ada.
2: Iya, ternyata yang paling penting bukan ikut cepat, tapi tidak berhenti belajar dan terus mengikuti zaman.
5: Di tengah dunia yang bergerak semakin digital, banyak yang merasa tertinggal dan hampir menyerah. Namun seperti warung Bu Sari, pelestarian bukan tentang menolak perubahan, melainkan berani beradaptasi agar yang lama tetap hidup. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Perubahan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Bu Sari diperankan oleh Habibah, Rani diperankan oleh Elvina, Pak RT diperankan oleh Wahyujan, dan Rara sebagai Bulina. Penulis naskah Rifda Nasyiwatul Attahiyah, teknik dan montase Bambang Pramono, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kisah yang lainnya.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz. Merakai 99,8 MHz.
2: Semitau 99 MHz.
1: Putu Sibau 101 MHz. Badau 95,9 MHz.
2: Dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya di malam hari ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda ragam budaya Melayu, di mana lagu-lagu Melayu akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani malam minggu Anda berkumpul bersama keluarga.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Bakso, bakso, bakso.
1: Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bak so dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.
0: Bakso, bakso, bakso, bakso.

0: buat kawan-kawan, buat talent, buat kru, cari makanan tradisional.
1: Personil Prefecture Kisang. Sekarang kita berada di Wisma Chandra Minasa.
2: Chandra Minasa Chandra.
3: Kita lagi pada bawah.

0: Tak banyak sih.
1: Tak banyak sih. Tak banyak sih. Kalau untuk syuting kali ini.
0: Tidak terlalu banyak.
1: Dan kebetulan pun cuaca mendung. Jadi kita perpendek jalan ceritanya ya. Ya. Karena kami adalah haji dan
0: kita kita cobanya mungkin. Cuman kalau mukanya
2: sampai habis dia sampai.

0: capek juga, seru juga. Apa ya? Tapi seru sih. Capeknya sih cuma karena diulang-ulang doang. Capeknya sih bukan capek berat, terus nyong.
1: Sering udah lihat anak-anak teater tuh apa namanya acting di panggung, yang kita kan sering miring. Jadi melihat budak-budak latihan tuh kayaknya enggak. Ternyata sampai di sini emang susah.
2: Terima kasih untuk rental.com yang sudah mensupport seluruh equipment yang kami gunakan untuk produksi. Buat teman-teman yang butuh alat-alat produksi, film dan foto, kunjungi rental.com.
3: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
4: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
3: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: kamu ya, Di? Ada pantun sikit tuh.
1: Kota Sintang bersaka tiga.
0: Bukit Kelam tempat wisata.
1: Marilah kawan, kita berdoa.
0: Semoga Sintang aman sentosa.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu Melayu ke ruang dengar Anda di malam hari ini.

Esensi Buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kita kembali di Ruang Rindu di malam hari ini di 0565247774. Baik pendengar, kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik, dengar siapa di mana?
1: Dengan Bang Adi di Senyong Bau.
0: Baik, untuk lagu-lagu yang bisa di request di malam hari ini silakan disimak terlebih dahulu.
1: Apa kabarnya?
0: Kabarnya baik. Baik, untuk lagu-lagunya dari miliknya Dian Piscesa, Habis Manis, Habislah Habislah Sayang.
1: Apa lagu dari Dian Piscesa tadi?
0: Habis Manis, Habislah Sayang.
1: Itu aja dari Dian Piscesa aja.
0: Baik.
1: Terus spesial kan?
0: Silakan.
1: Buat Kak Ellen keluarga, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Buat Pak Jimira juga, semoga sehat selalu bersama keluarganya di Lombok. Terima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagunya spesial buat Ibu William di Lempah, semoga dia sehat selalu juga. Buat Kak Ellen, selamat bertugas, sehat selalu, selalu, selalu, selalu berkat. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Silakan lagunya disimak dulu ya supaya full didengar lagu-lagu yang bisa di request, jangan dipotong dulu ya. Baik, selanjutnya. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Agus dengan Sila.
0: Baik, Pak Agus mau pilih lagu yang mana? Silakan disimak dulu ya.
2: Iya.
0: Anda dari miliknya Dian Piscesa, Habis Manis, Habislah Sayang. Ada Lili Suryani, Kisah Cinta. Ada Inka Kristi, Bagai Burung Terbang. Ada Meme, Sepanjang Jalan Kenangan. Ada Niki Astria, Satu Hati. Ada dari miliknya Niki Ardila, Pudar. Ita Purnamasari, Rindu Sampai Mati. Maya Angela, Kau Tercipta dari Tulang Rusuk.
2: Nah, itu aja ya, dari Tulang Rusuk.
0: Baik. Itu saja. Ya, baik, terima kasih. Selamat malam. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kita akan menyapa kembali. Halo, selamat malam. Baik, dengan siapa di mana? Baik, silakan mau pilih lagu yang mana?
3: Lagu dari apa tuh? Ita Purnamasari tadi ada ya kak?
0: Ada.
3: Itu aja Ita.
0: Baik.
3: Itu aja kak, makasih.
0: Yo, terima kasih kembali dan selamat malam. Baik pendengar, sudah ada 3 orang penelpon pertama di sesi yang pertama, maksudnya di malam hari ini. Kita akan dengarkan terlebih dahulu beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita di malam ini.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Pro 1
2: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda. Kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Mandi Penai.
0: Baik, silakan lagunya dipilih.
1: Apa-apa lagunya?
0: Baru monitor.
1: Iya, baru monitor. Baru.
0: Baik, untuk lagu-lagunya dari miliknya Lili Suryani, Kisah Cinta, ada Bagai Burung Terbang, Inka Kristi, ada Meme Sepanjang Jalan Kenangan, ada Niki Astria, Satu Hati, ada
1: Bagai
0: dari...
1: Burung Terbang.
0: Baik.
1: Boleh spesial, Kak?
0: Silakan.
1: Spesialnya buat Ayu, ada Seluang, buat Ibu, ada Seluang juga. Selamat malam, Kak Ili.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Selanjutnya silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di 0565247774.

Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini untuk merequest lagu-lagu yang sudah disiapkan ya. Halo, selamat malam. Halo. Baik, silakan dicoba kembali.

0: Baik, selanjutnya pendengar silakan bagi Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Pak Amin Kelam.
0: Pak Amin di Kelam, silakan mau pilih lagu apa?
1: Lagu Misteri ya.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Baik, selanjutnya pendengar. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Suaranya jauh sekali nih. Baik, silakan dicoba kembali.

0: Baik, selanjutnya pendengar. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Baik, dicoba kembali ya, karena suaranya tidak terdengar.

0: Baik, selanjutnya pendengar. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Sutaji di Kelam.
0: Baik, Pak Sutaji silakan langsung saja mau pilih lagu apa?
1: Kisah Cinta.
0: Kisah Cinta ya.
1: Kak Elin sehat ya?
0: Iya, sehat.
1: Syukurlah. Mudah-mudahan sehat terus, banyak rezeki, dilindungi Tuhan dimanapun berada. Salamnya kangen sama kawan-kawan pendengar semuanya lah. Mudah-mudahan sehat semua, banyak rezeki. Tidak bisa gabung, baru jatuh HP saya agak itu, kadang sulit Kak Elin. Ya, tapi itu ya Kak Elin, selamat malam.
0: Baik, suaranya agak kurang jelas ya, tapi ada Pak Sutaji yang sudah gabung sama kita ya. Baik pendengar, di sesi yang kedua sudah ada 3 orang penelpon kita. Kembali kita akan break terlebih dahulu untuk beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita malam ini.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda pendengar di 0565247774. Baik pendengar, kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Andre di Blitar.
0: Baik, silakan mau pilih lagu yang mana?
1: Lagu KDW baru menit pernikah KDW.
0: Untuk lagu-lagunya ada Nicky Astria, Satu Hati, ada Lili Suryani, Kisah Cinta, ada Meme, Sepanjang Jalan Kenangan, ada dari miliknya Harvey, Menanti Pelangi, ada Nigardila Pudar, ada Margi Segers, Jumpa Untuk Berpisah.
1: Yang pertama.
0: Yang pertama dari miliknya Nicky Astria.
1: Ya, apa itu tadi?
0: Judulnya Satu Hati.
1: Nah, itu aja lah. Boleh salam sapa kah?
0: Silakan.
1: Salam sapanya buat Pak Jumira di Lombok ya. Nah, semoga sehat. Udah menikah dia belum?
0: Belum.
1: Supaya dia dapat menikah. Lagunya buat Mama Peggy ya. Udah menikah Mama Peggy?
0: Belum.
1: Supaya dia sehat-sehat di sana ya. Semoga dia terhibur juga dengan lagunya. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda ya di malam hari ini, masih di ruang rindu. Silakan pendengar di 0565247774. Baik, selanjutnya kita coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam juga.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
2: Ayuk,
0: dengan Ayuk. Baik, Ayuk mau pilih lagu apa?
2: Lagunya mau dengar lagu Jalan Kenangan.
0: Jalan Kenangan?
2: Ya, ada kah, ada kah?
0: Jalan Kenangan ini tidak ada, tapi kalau Sepanjang Jalan Kenangan ada.
2: Oh, Sepanjang Jalan Kenangan. Ya lah, itulah.
0: Baik.
2: Lagunya spesial dengan Aduh Cibul di semua di Bapak. Ngomong udah masak belum?
0: Sudahlah.
2: Aku tertidur.
0: Oh iya, silakan dilanjutkan.
2: Salam dengan Buman juga. Hanya itu aja kan.
0: Baik. Yuk, malam juga. Dari Ayuk di Semeluang, salam spesialnya buat Boman katanya ya. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung. Mbak Yanti belum gabung, Bu Ros juga belum gabung, banyak yang belum gabung ya. Di 0565247774.

0: Baik, selanjutnya pendengar, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bu Bilin di Empa.
0: Baik, silakan Bu Bilin, mau pilih lagu yang mana?
1: Apa lagunya tadi? Ya, apa?
0: Lagu-lagunya, baru monitor gak Bu Bilin nih? Dari Niki Astria, Satu Hati, ada Meme, Sepanjang Jalan Kenangan, ada Lili Suryani, Kisah Cinta, kemudian ada Niki Ardila, Pudar, ada dari miliknya Harvey, ini judulnya Menanti Pelangi.
1: Itu aja kak, Menanti Pelangi.
0: Baik.
1: Nah, lagunya dikirim untuk Bang Adi Penyelbau. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Ada masuk ke dia belum?
0: Sudah
1: masuk. Iya. Buat kakak selamat juga dan sehat selalu ya kak. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Dan pendengar, sudah ada 3 orang penelpon kita di malam hari ini. Kembali kita akan break terlebih dahulu untuk dengarkan beberapa buah lagu. Ini sudah ada yang di request sama pendengar kita di malam hari ini. Dan pendengar, nanti setelah ini masih kita lanjutkan kembali untuk Ruang Rindu kita di malam hari ini.

0: Pro 1.
1: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Sebuah nama bukan hanya menjadi identitas, tetapi juga menyimpan doa dan harapan. Hal itulah yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Dayak Desa melalui ritual adat Ngego Namo atau Nelah Namo. Tradisi pemberian nama bayi yang hingga kini tetap dilestarikan sebagai warisan budaya turun-temurun. Dalam tradisi ini, prosesi pemberian nama dilakukan melalui adat belah pinang sebagai simbol peresmian nama kampung dan nama keturunan bagi seorang anak. Berbagai perlengkapan adat turut dipersiapkan, seperti ayam, nasi ketan atau bomo, buah pinang, sirih, rokok isap, hingga tuak. Prosesi juga diawali dengan pencampuran darah ayam kampung dan beras sengkelan sebagai syarat pengukuhan nama. Setelah itu, ritual dilanjutkan dengan menyalakan lilin, ritual sabo, serta tabak semangat atau pemberian semangat. Seluruh rangkaian tersebut mengandung doa agar sang anak tumbuh sehat, dijauhkan dari mara bahaya, memperoleh rezeki yang baik, serta kelak menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Bagi masyarakat Dayak Desa, Ngego Namo bukan sekedar tradisi pemberian nama, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya agar tetap lestari dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyapa kembali. Ini ada yang sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat malam. Baik, terputus, silakan dicoba kembali. Selanjutnya pendengar di 0565247774.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu di 0565 24 774.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradiorri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

하나야 고 잉인. 7. Liodra, teganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: Pro 1.
1: Sintang Malam Ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, di malam hari ini kita masih di Ruang Rindu. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan pendengar. Masih ada waktu, kurang lebih 20 menit lagi.

0: musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.
1: Pro 1
0: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar, agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda, serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.

Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan.

Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja pukul 21 malam. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sesampai di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari. "Aku menunggu papa pulang karena aku mau tanya berapa sih gaji papa?" kata sang anak. "Loh, tumben, kok nanya gaji papa segala? Kamu mau minta uang lagi ya?" jawab sang ayah. "Ah, enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja," kata anaknya. "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar Rp400.000. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi, gaji papa satu bulan berapa? Hayo," tanya sang ayah. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. "Jadi, kalau satu hari papa dibayar Rp400.000 untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji Rp40.000 dong. Kamu pintar. Sekarang tidur, sudah malam." Tapi sang anak tidak mau beranjak. "Papa, aku boleh pinjam uang Rp10.000 enggak?" "Sudah malam, Nak. Buat apa minta uang malam-malam begini? Sudah, besok pagi aja. Sekarang kamu tidur." "Tapi papa..." "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang

pinggang uang Rp30.000. Sambil mengelus kepala sang anak, papanya berkata, "Maafin papa ya, kenapa kamu minta uang malam-malam begini? Besok kan masih bisa. Jangankan 10.000, lebih dari itu juga boleh. Kamu mau pakai buat beli mainan kan?" "Papa, aku nggak minta uang, aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku." "Iya, iya, tapi buat apa?" tanya sang papa. "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8. Aku mau ajak papa main ular tangga. 1 jam saja, Pa. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada Rp30.000. Tadi papa bilang untuk 1 jam papa dibayar Rp40.000. Karena uang tabunganku hanya Rp30.000 dan itu tidak cukup, aku mau pinjam Rp10.000 dari papa." Sang papa cuma terdiam. Ia kehilangan kata-kata. Ia pun memeluk erat anak kecil itu sambil menangis. Mendengar perkataan anaknya, sang

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Minggu 23 Agustus 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Terimalah salam nasional dari kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sintang. Di mana pagi hari ini Anda sudah kembali melakukan rangkaian aktivitas dan mendengarkan siaran kami. RRI Sintang kembali mengudara ke ruang dengar Anda sepanjang hari ini dari pukul 5 berakhir pukul 24 waktu Indonesia Barat, Minggu 23 Agustus 2026. Saya Rico dan rekan saya Noel bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi dari pukul 5 berakhir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali kebersamaan kita pendengar pagi ini dengan Mutiara Pagi Katolik. Dan waspada untuk Anda dimanapun yang hendak melakukan rangkaian aktivitas di beberapa kabupaten kota kawasan timur Kalimantan Barat, karena memang kita masih dilanda oleh kemarau yang berkepanjangan. Kemudian terjadi juga yaitu kebakaran yang melanda di beberapa wilayah sehingga mengakibatkan udara menjadi kotor. Ya, kabut asap sangat pekat dan ini mengganggu kesehatan dan kelangsungan hidup baik itu manusia maupun tumbuh-tumbuhan serta makhluk yang lainnya. Oleh sebab itu, pendengar, ketika keluar rumah melakukan aktivitas mencari segala sesuatu kebutuhan Anda dan keluarga, kami anjurkan Anda untuk menggunakan masker karena kondisi udara saat ini yang kita hirup sudah memasuki kategori berbahaya. Nah, ini yang harus kita hindari karena kalau sudah kategori berbahaya, tentu akan mengganggu kesehatan kita, bisa terkena batuk, flu, ya, demam, diare. Ini yang harus kita cegah, harus kita hindari. Baik umat Kristiani, dimanapun pagi ini Anda mendengarkan siaran RRI Sintang Mutiara Pagi Katolik, kita simak bersama hingga jelang pukul 6 bersama dengan narasumber yaitu Pitriono SAG. Tema yang akan disampaikan pagi ini adalah pengakuan iman Petrus tentang siapa Yesus. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap semangat.

Selamat pagi, ibu bapak, saudari saudara, dan anak-anak yang saya kasihi, serta pendengar setia Radio RRI Pro 1 Sintang, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Pitriono SAG, Penyuluh Agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Pada hari Minggu ini, Minggu Biasa ke-21, tanggal 23 Agustus tahun 2026. Saya akan membawakan renungan dengan bacaan yang diambil dari Injil Matius, bab 16, ayat 13 sampai 20. Mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Semoga Tuhan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih serta pendengar setia Radio RRI Pro 1 Sintang dimanapun Anda berada. Baru saja kita mendengar tentang kisah dalam Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Injil pada hari Minggu ini bukan hanya berbicara tentang siapa Yesus, tetapi juga tentang iman, gereja, kepemimpinan Petrus, dan bagaimana seorang Katolik menjalani hidupnya setiap hari. Ada beberapa poin penting dalam Injil Matius yang baru saja kita dengar pada pagi hari ini. Poin yang pertama, mengenal Yesus secara pribadi. Yesus bertanya kepada para murid, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Pertanyaan ini juga ditujukan kepada kita semua sebagai orang beriman. Menjadi Katolik bukan hanya soal dibaptis, pergi misa, atau mengetahui ajaran gereja.
Kita dipanggil untuk sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat bertanya kepada diri sendiri, apakah Yesus sungguh menjadi pusat hidup saya, atau hanya saya ingin ketika sedang mengalami masalah? Iman yang dewasa membuat kita bawa Kristus ke dalam pekerjaan, keluarga, pergaulan, keputusan, bahkan ketika menghadapi kesulitan. Jadi, Yesus bertanya kepada Petrus tentang siapakah dia. Ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Siapakah Yesus bagi kita secara pribadi sebagai orang beriman, supaya dapat lebih mengenal Yesus, mencintainya, melaksanakan perintah-perintahnya dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, mengakui Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah. Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Ini adalah pengakuan iman yang menjadi dasar kehidupan sebagai seorang Katolik, seorang Kristiani. Yesus bukan sekedar guru moral atau tokoh agama, ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, mengikuti Yesus berarti mempercayakan hidup kepadanya. Ketika menghadapi kegagalan, kecemasan, konflik, atau ketidakpastian, kita belajar berkata, Tuhan, saya tidak selalu mengerti jalan-Mu, tetapi saya percaya kepada-Mu. Jadi pengakuan iman Petrus terhadap Yesus juga menjadi pengakuan iman kita sebagai pengikut Yesus. Poin yang ketiga, iman adalah anugerah Allah. Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadanya, melainkan Bapa di surga. Ini mengingatkan kita bahwa kemampuan untuk percaya kepada Allah adalah rahmat. Maka, kehidupan seorang Katolik tidak boleh dipenuhi kesombongan rohani. Kita justru dipanggil untuk selalu berdoa, Tuhan, tambahkanlah imanku. Iman perlu dipelihara melalui doa, sabda Allah, sakramen, dan kehidupan bersama gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, serta pendengar setia Radio Pro 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada, poin yang keempat, Petrus dan peran gereja. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Gereja Katolik melihat bagian ini sebagai dasar penting bagi peran Petrus dan penerusnya, yaitu Paus dalam kesatuan gereja. Maknanya bagi kehidupan sehari-hari adalah bahwa iman Katolik bukan iman yang dijalani sendirian. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus, yaitu gereja. Karena itu, ketika mengalami perbedaan pendapat atau kekecewaan terhadap sesama anggota gereja, kita dipanggil untuk tetap mencari persatuan, belajar, berdialog, dan tidak mudah meninggalkan iman hanya karena kelemahan manusia. Poin yang kelima, kunci kerajaan surga berarti tanggung jawab untuk melayani. Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Dalam perspektif Katolik, hal ini juga berkaitan dengan otoritas mengajar dan mengembalakan umat. Namun, otoritas Kristiani bukan terutama soal kekuasaan. Yesus mengajarkan
bahwa pemimpin harus menjadi pelayan. Maka dalam kehidupan sehari-hari, siapapun yang memilih tanggung jawab, orang tua, guru, pemimpin komunitas, ketua lingkungan, atau bahkan seorang yang dipercaya oleh teman-temannya, dipanggil untuk menggunakan kepercayaan itu demi melayani, bukan menguasai. Dan poin yang keenam, siapakah Yesus bagiku? Nah, ini yang harus menjadi permenungan kita. Harus terlihat dalam tindakan. Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Lalu bagaimana dengan kita sendiri mengenai siapakah Yesus bagiku? Pengakuan Petrus tidak berhenti pada kata-kata. Demikian pula iman Katolik tidak cukup hanya diucapkan dalam doa atau kredo. Jika kita sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka iman itu seharusnya terlihat dalam beberapa hal. Pertama, mengampuni orang yang menyakiti kita. Kedua, berkata jujur meskipun sulit. Menolong orang yang membutuhkan. Menghormati orang tua dan sesama. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Menjaga hati dari kebencian dan iri hati. Berani mempertahankan kebenaran. Melayani tanpa mencari pujian. Nah, itulah beberapa hal yang harus terlihat dalam tindakan berkaitan dengan iman kita akan siapakah Yesus bagiku. Demikian pengakuan iman menjadi cara hidup kita sebagai orang Katolik. Poin yang ketujuh, gereja menjadi tempat kita bertumbuh dalam iman. Dalam Injil Matius bab 16 ayat 18 juga mengatakan bahwa Yesus akan mendirikan gerejanya. Bagi seorang Katolik, gereja menjadi tempat untuk semakin dekat dengan Kristus, terutama melalui sakramen, Sabda Allah, Ekaristi, doa, dan kehidupan komunitas. Contohnya, mengikuti misa pada hari Minggu atau ibadat tanpa imam pada hari Minggu bukan sekedar kewajiban. Kita datang untuk mendengarkan sabda, menerima Kristus dalam Ekaristi, dan kemudian membawa Kristus kembali ke kehidupan sehari-hari. Jadi, iman tidak berhenti di dalam gereja. Iman harus dibawa pulang ke rumah, ke sekolah, ke tempat kerja, dan lingkungan masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, serta pendengar setia Radio RRI Pro 1 Sintang dimanapun Anda berada. Maka, makna mendalam Injil Matius bab 16 ayat 13-20 bagi iman Katolik adalah bahwa setiap orang dipanggil untuk menjawab pertanyaan Yesus, siapakah aku bagimu? Jawaban Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Bukan hanya rumusan iman, tetapi undangan untuk menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan bagi kita sebagai orang Kristiani. Dalam kehidupan sehari-hari, menjadi Katolik berarti percaya kepada Kristus, hidup dalam gerejanya, setia pada ajarannya, menerima rahmat melalui sakramen, serta mewujudkan iman melalui kasih dan pelayanan. Dengan demikian, Injil ini mengubah pertanyaan, apa yang saya dapat dari iman? Menjadi bagaimana saya dapat hidup sebagai murid Kristus bagi orang lain?
Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih serta pendengar setia radio RRI Pro 1 Sintang dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan renungan singkat ini, saya ingin mengajak kita berdoa, secara khusus juga kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang berada di NTT, yang baru saja mengalami musibah gempa. Kita berdoa bagi mereka agar dikuatkan. Yang meninggal tentu diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Mereka yang sakit segera dipulihkan. Mereka yang terkena dampak dikuatkan. Dan semoga juga lewat bantuan tangan-tangan kasih, banyak orang yang peduli akan saudara-saudari kita. Dan mari kita juga memberikan apa yang kita miliki untuk membantu saudara-saudari kita. Dan kita bersama menyisihkan apa yang kita miliki untuk memberi sedikit bantuan bagi mereka lewat kolekte-kolekte yang kita berikan pada hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa penyelenggara hidup kami, syukur dan terima kasih atas kasih dan karuniamu yang boleh Engkau curahkan kepada kami. Terima kasih juga atas iman yang boleh kami terima, bahwa dengan iman itu pula kami semakin bersatu dengan Kristus sebagai juru selamat kami. Bahwa iman kami tidak hanya berhenti di dalam gereja, tetapi dapat kami wujud nyatakan dalam hidup kami sehari-hari, dalam pelayanan, dalam kasih yang dapat kami berikan kepada orang lain. Dan dapat kami wujudkan juga dalam kehidupan di mana kami bekerja, dalam keluarga dan juga dalam masyarakat. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang ada di NTT yang baru saja terkena musibah gempa. Kiranya Tuhan senantiasa menerima mereka dalam tangan kasih-Mu, terutama mereka yang menjadi korban dan meninggal. Terimalah mereka dalam kalangan para kudus-Mu dalam kerajaan surga. Dan bagi mereka yang sakit, semoga kiranya Allah memberikan kesembuhan dan dipulihkan serta diberikan kekuatan. Dan bagi mereka yang mengalami baik kerugian materi, moral, semoga semakin dikuatkan lewat orang-orang yang dengan kasihnya dan dengan caranya masing-masing dapat membantu mereka. Dan juga berikanlah kami semua hati untuk dapat memberi, membantu saudara-saudara kami yang terkena musibah ini agar mereka tidak sendirian, bahwa masih ada kami yang peduli, masih ada orang lain juga yang peduli akan perjuangan hidup mereka yang mana mereka mengalami bencana. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga doa-doa kami yang panjatkan ini Engkau berkenan mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, demikian renungan kita pada hari Minggu ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

persekutuan dengan Tuhan, bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan. Doa merupakan berkat dan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, orang yang percaya. Saat kita berdoa, kita menundukkan hati kita, memusatkan pikiran kita, dan kita berserah penuh pada belas kasih Tuhan. Dalam doa, kita memuji kebesaran dan keagungan Tuhan. Dalam doa, kita mengaku semua kesalahan dan dosa kita. Dan dalam doa, kita menaikkan permohonan atau permintaan kepada Tuhan. Dan dalam doa, kita tidak boleh lupa mengucap syukur kepada Tuhan.

Masih bersama kami dari kawasan Jalan JC Pongurai, program 1 Radio Republik Indonesia Sintang 102,5 MHz. Saat ini cuaca terpantau mendung menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Kita berharap segera turun hujan. Dengan turun hujan tentu mampu mentralisir kondisi udara yang saat ini sudah tidak sehat, bahkan berbahaya untuk kita hirup. Kemudian terpenting adalah ketika turun hujan itu mampu memadam kebakaran yang terjadi di berbagai titik. Seperti yang terparah adalah di Kuburaya, sehingga orang nomor satu di Indonesia turun langsung meninjau terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang luas di sana. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto hadir, dan momen Presiden tersebut juga pantau pemadam kebakaran yang terjadi di Kalimantan Barat. Ini menjadi perhatian nasional dan juga mendapat protes ya dari negara tetangga seperti Malaysia dan juga Singapura. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, nangka informasi dan lagu-lagu hiburan nuansa rohani Katolik kami hadirkan untuk Anda. Nanti pada pukul 6 akan kami sampaikan warta berita daerah dalam buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang.

1 Petrus 3 ayat yang ke-8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.

Jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan hadirkan warta berita daerah dalam program Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami hadirkan buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang Minggu 23 Agustus 2026 dan inilah buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang selengkapnya.
1: Radio Republik Indonesia Sintang RRI menyampaikan buletin sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam buletin sepekan.
2: Inilah buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu tanggal 23 Agustus 2026 disampaikan Dian Beni Yuda dan Dina Triana.
3: Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Skadau, Melawi, dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini.
2: Buletin sepekan minggu ini kami awali dengan informasi, Stadion Bening Sintang menjadi saksi hikmatnya pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dipusatkan di Kabupaten Sintang Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung dengan penuh hikmat dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, TNI Polri, pelajar, organisasi masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat Kabupaten Sintang. Usai upacara, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan, peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga mampu menumbuhkan kembali rasa nasionalisme di tengah masyarakat. Bupati berharap semangat kemerdekaan dapat mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga persatuan dan kebersamaan.
4: Ya, tentu kami berharap rasa nasionalisme semua lapisan masyarakat itu bangkit dan semua selalu tetap bersatu.
2: Tadi juga ada penampilan dari teman-teman Paskibraka. Bagaimana tadi melihat mereka, Pak?
4: Luar biasa, sangat kompak. Karena terhitung pelatihan mereka singkat, tapi bisa melakukan yang luar biasa, itu saya apresiasi.
3: Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Kabupaten Sintang tahun 2026 berhasil menjalankan tugas pengibaran bendera Sang Merah Putih pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Bening Sintang Senin 17 Agustus 2026. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pelatih, orang tua, pemerintah Kabupaten Sintang, serta seluruh masyarakat. Sebanyak 33 anggota Paskibraka Sintang mampu menjalankan tugas dengan baik sejak persiapan hingga pelaksanaan upacara. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Sintang Abdul Sufriadi menyampaikan apresiasi atas keberhasilan para anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas istimewa tersebut. Menurutnya seluruh rangkaian tugas pengibaran bendera dapat dilaksanakan dengan baik tanpa kendala berarti. Para anggota Paskibraka juga menunjukkan kedisiplinan dan tanggung jawab selama menjalankan tugas. Para anggota Paskibraka telah menjalani pelatihan dan karantina di Desa Bahagia sejak 5 Agustus 2026. Mereka dijadwalkan tetap menjalankan sejumlah tugas hingga 18 Agustus 2026, termasuk penurunan bendera dan menghadiri resepsi kenegaraan.
5: Tentunya kita merasa bangga ya, telah berhasilnya melaksanakan tugas, yaitu pengibaran Sang Merah Putih ya, di Kabupaten Sintang ini, oleh anak-anak kita yang tergabung dalam Paskibra yang berjumlah 33 orang. Dan mereka dapat melaksanakan tugas, tidak ada cacat, tidak ada kurang satu apapun. Dan paling membuat kami sangat bahagia sekali, tahun ini Paskibraka Kabupaten Sintang di bawah asuhan Kesbangpol, kami berhasil mengukir sejarah, ada yang terpilih untuk di tingkat provinsi 2 orang dan satu di tingkat nasional, yaitu RAPI yang berasal dari Sembah Negeri 1 Sintang.
2: Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paskibraka Kabupaten Sintang kembali mengukir prestasi membanggakan pada tahun 2026 ini. 3 putra-putri terbaik Sintang berhasil lolos ke tingkat yang lebih tinggi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Sintang Abdul Sufriadi mengatakan, 2 anggota Paskibraka Sintang berhasil lolos seleksi tingkat provinsi, yakni Muhammad Zaki Raihan Nur dari MAN 1 Sintang dan Celi Spania Pielda dari SMA Negeri 3 Sintang. Sementara itu, 1 anggota Paskibraka Sintang berhasil menembus Paskibraka tingkat nasional, ia adalah Mirza Rafi Navazani, siswa SMA Negeri 1 Sintang, yang bahkan dipercaya menjadi pembentang bendera saat upacara penurunan bendera pusaka di Istana Negara Senin sore, 17 Agustus 2026 lalu.
6: Pada tahun ini, Kesbang Polka Peti Sintang berhasil meloloskan putra-putri terbaik kita ke tingkat provinsi dan ke tingkat nasional. Yaitu tingkat provinsi, atas nama 1 Muhammad Jaki Rehanur dari MAN 1 Sintang. Yang kedua, Celi Spania Pelda dari SMA 3 Sintang. Lalu untuk tingkat nasional, yaitu Misa Rafi Nafasyani, yaitu berasal dari SMA 1 Sintang, yaitu, dan saat ini kita patut berbangga juga masuk dalam pada formasi di pasukan 8.
3: Peristiwa selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyusul meningkatnya titik panas atau hotspot serta munculnya kabut asap di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan peningkatan intensitas kebakaran dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan status tanggap darurat. Dalam penanganan karhutla, BPBD Kabupaten Sintang melibatkan berbagai unsur untuk memperkuat upaya pemadaman sekaligus mengantisipasi meluasnya kebakaran. Kusnidar menegaskan, peran masyarakat sangat penting dalam mencegah kebakaran meluas. Masyarakat diminta untuk sementara waktu menghentikan aktivitas pembakaran lahan maupun sampah yang berpotensi memicu munculnya titik api baru.
7: Memang kemarin cukup ini ya, intensitas kebakarannya cukup tinggi dengan banyak titik api sehingga kita tanggap darurat. Nah, setelah tanggap darurat memang ada hujan, tapi rupanya masih tetap juga ada beberapa titik kebakaran. Jadi tetap kita melakukan kewaspadaan, kemudian kita juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker dan kita sudah melakukan pembagian masker 45.000 kemarin karena darurat asap juga.
2: Beralih ke Kabupaten Melawi, personel Polres Melawi kembali bergerak cepat melakukan pemadaman api di wilayah Desa Nangakayan, Kabupaten Melawi sebagai upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan meluas. Kegiatan pemadaman dipimpin oleh Ibtu Togap bersama personel Polres Melawi. Ibtu Togap menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk respon cepat Polres Melawi dalam menangani potensi karhutla, sekaligus sebagai langkah preventif untuk meminimalkan dampak kebakaran terhadap lingkungan dan masyarakat. Ibtu Togap mengatakan penanganan kebakaran membutuhkan gerak cepat agar api tidak semakin meluas, khususnya di tengah kondisi cuaca yang dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ibtu Togap menuturkan, Polres Melawi terus mengintensifkan pemantauan dan penanganan titik api di wilayah hukum Polres Melawi.
3: Kita beralih ke Kabupaten Skadau. Kemarau panjang mulai menyulitkan warga di Kecamatan Skadau Hulu, Kabupaten Skadau. Sejumlah sumber air yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari telah mengering. Hal ini membuat sekitar 300 kepala keluarga membutuhkan pasokan air bersih. Polres Skadau merespon kondisi tersebut dengan menyalurkan 18 liter air bersih kepada warga Dusun Boti, Desa Boti, dan Dusun Selintah Desa Rawak Hulu pada Jumat kemarin. Kapolres Skadau AKBP Andika Wiratama melalui Kaset Samapta Ibtu Insan Malau mengatakan warga Dusun Boti mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih sejak Juli 2026. Sebelumnya warga mengandalkan air sungai, sumur gali, hingga sumur bor untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Kepala Lapas Kelas 2B Sintang, Muhammad Rizal Fuadi, usai acara pemberian remisi pada Senin 17 Agustus mengungkapkan jumlah narapidana dengan kasus pencurian saat ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Fenomena ini menjadi perhatian khusus mengingat latar belakang ekonomi serta konflik perkebunan seringkali menjadi pemicu utama di masyarakat. Dari total keseluruhan 496 penghuni lapas Sintang saat ini, sekitar 17% diantaranya terjerat kasus pencurian sawit. Selain pencurian, tren tindak pidana lain yang juga mengalami peningkatan memprihatinkan adalah kasus kekerasan dan kejahatan terhadap anak di bawah umur yang mencapai 16%.
8: Kita punya data statistik ya, data statistik yang ada di dalam lapas bahwa kasus pencurian ini ada tren yang mengalami kenaikan. Dari tahun sebelumnya, narkoba mengalami penurunan. Jumlah dari kasus pencurian ini dari total keseluruhan jumlah penghuni itu sekitar 17%.
3: Kita beralih ke Kabupaten Kapuas Hulu. Wakil Bupati Kapuas Hulu Sukardi menghadiri kegiatan pemberian remisi umum bagi narapidana dan pengurungan masa pidana umum bagi anak binaan tahun 2026 di Rutan Kelas 2B Putu Sibau Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemberian remisi menjadi bentuk penghargaan atas perilaku baik serta kepatuhan narapidana selama menjalani masa pembinaan. Sukardi menyampaikan bahwa remisi hendaknya dimaknai sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri, mengikuti proses pembinaan dengan sungguh-sungguh, serta mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga terus mendukung proses pembinaan warga binaan agar dapat berjalan secara humanis, berkeadilan, dan memberikan kontribusi secara positif bagi masyarakat.
2: Kabut asap yang semakin pekat dan kondisi kualitas udara yang tidak sehat mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menerapkan sistem pembelajaran daring atau belajar dari rumah bagi peserta didik jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP. Kebijakan tersebut berlaku mulai tanggal 20 hingga 24 Agustus 2026, sehingga peserta didik dijadwalkan kembali mengikuti pembelajaran seperti biasa pada tanggal 26 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, mengatakan kebijakan BDR diambil sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik menyusul ditetapkannya Kabupaten Sintang dalam status tanggap darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, faktor kesehatan menjadi pertimbangan utama dalam penerapan pembelajaran dari rumah. Pemerintah daerah tidak ingin memaksakan anak-anak datang ke sekolah ketika kondisi udara sedang tidak sehat dan berpotensi meningkatkan risiko terpapar asap.
9: Ya, kita ketahui bersama bahwa kondisi Sintang ini kan sudah ditetapkan sebagai darurat bencana asap, ya kan, kabut asap. Dan kalau kita lihat, udara di Sintang ini sudah sangat tidak sehat. BDR ini kan konsepnya tetap belajar. Jadi anak-anak itu tetap belajar tapi polanya daring. Guru itu tetap mengajar tapi di satuan pendidikan masing-masing di sekolah. Dinas Pendidikan sendiri kami akan monitoring apakah pelaksanaan BDR ini benar terlaksana dengan baik.
3: Peristiwa selanjutnya, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan pelatihan pendidik sebaya kepada 25 perwakilan sekolah di Kabupaten Sintang yang sudah ada pusat informasi dan konseling remaja. Kegiatan dilaksanakan di Aula Bangkal Bersintang 18 hingga 19 Agustus 2026. Kasih Karakter Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Putra Gunawan, mengatakan kawan sebaya biasanya lebih nyaman untuk berbagi cerita. Untuk itu sangat penting memberikan edukasi kepada teman sebaya. Hal itu dikarenakan rata-rata sekarang anak-anak lebih percaya kepada teman sebaya dibandingkan kepada orang tua. Sementara itu, Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, Edi Harmaini, mengatakan anak-anak yang tergabung dalam program PIKR ini memang harus memberikan motivasi kepada teman-teman dan tanggung jawabnya. Karena memang dalam kelompok PIKR ini, sebagai pendidik teman-teman sebaya lebih nyaman berbagi cerita ke sesama mereka.
10: Kelompok PIKR ini sebagai pendidik teman-teman sebaya, biasanya anak-anak teman-teman sebaya itu lebih didengar sesama mereka. Ada circle-nya. Jadi di dalam setiap circle pergaulan remaja itu harus ada satu atau dua kelompok anak-anak dari dalam tergabung dalam PIKR.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang meresmikan 22 proyek pembangunan daerah tahun anggaran 2025-2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Peresmian dipusatkan di gedung instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit RSUD ADM John Sintang, Kamis 20 Agustus 2026. Kepala Bapeda Sintang Kurniawan melaporkan, terdapat 22 proyek pembangunan yang mencakup berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, jalan dan jembatan, hingga penyediaan air bersih. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengatakan, pemerintah daerah menyadari kebutuhan pembangunan masih sangat besar, sementara kemampuan anggaran daerah terbatas. Karena itu, pembangunan ke depan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan infrastruktur yang semakin baik diharapkan dapat membuka akses masyarakat terhadap pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi.
11: Dengan infrastruktur semakin baik, akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi akan semakin terbuka. Hal ini pada akhirnya diharapkan mampu memperkuat perekonomian daerah, peningkatan daya saing, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang.
3: Demikian buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 23 Agustus 2026. Penulis naskah Dina Triana, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Beniuda dan Dina Triana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Ya pergar gila-gilaan ya pagi ini, gila-gilaan penuh semangat, maksudnya jangan gila-gilaan melakukan hal-hal yang tidak positif, tapi gila-gilaan melakukan aktivitas yang positif, membantu keluarga ya, membantu anak istri di akhir pekan gini, bantu masak, bantu nyuci begitu ya, bantu membereskan rumah tangga, apalagi kalau pasangannya Senin sampai dengan Jumat itu sibuk ya, melakukan rangkaian aktivitas-aktivitas rutinitas kantoran. Nah kalau di akhir pekan gini, luangkan waktu Anda untuk membantu pasangan Anda biar dia merasa lebih dihargai, begitu ya, keluarganya merasa adanya kebersamaan dan kekompakan ya. Gila-gilaan bersama keluarga untuk membangun rumah tangga yang lebih positif, yang lebih baik ya, enggak apa-apa. Asal jangan gila-gilaan dengan teman-teman yang enggak ada hasilnya ya, enggak boleh. Baik, untuk Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Kondisi cuaca sampai saat ini di Sintang masih mendung. Ya, kita berharap bukan hanya mendung tapi segera hujan begitu ya. Mudah-mudahan Allah menurunkan hujan agar kita semua merasakan suhu udara yang kembali sehat, begitu, udara yang kita hirup. Dan pendengar, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan program KDK, Kabar dari Kalbar, Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama RRI Pontianak, kemudian Sanggau, Entikong, Sambas dan Sintang tentunya.

Penyebab umum kebakaran hutan, api unggun, atau pembakaran lahan yang tidak diawasi, puntung rokok yang dibuang sembarangan, kaca atau benda reflektif yang memantulkan sinar matahari, sambaran petir, atau faktor alam, aktivitas industri, perambahan, dan juga pembukaan lahan dengan cara membakar. Langkah pencegahan, 1. Jangan membakar lahan sembarangan. Gunakan metode pertanian tanpa bakar atau zero burning. 2. Padamkan api unggun dengan tuntas. Pastikan bara benar-benar padam sebelum ditinggalkan. 3. Jangan buang puntung rokok di alam. Bawa kembali sampah rokok ke tempat yang aman. 4. Laporkan aktivitas mencurigakan jika melihat api kecil, asap, atau aktivitas pembakaran ilegal. Segera laporkan ke aparat desa atau dinas kehutanan. 5. Ikut serta dalam edukasi dan patroli warga. Jadilah bagian dari sistem peringatan dini dan juga pelaporan. Jika terjadi kebakaran, segera jauhi lokasi kebakaran ke arah berlawanan angin. Lindungi saluran pernapasan, gunakan masker atau kain basah. Laporkan ke pemadam kebakaran, dinas kehutanan, dan polisi atau aparat terdekat. Ingat, kebakaran hutan merusak lingkungan dan ekosistem, menghasilkan asap berbahaya atau ISPA, menyebabkan bencana kabut asap lintas wilayah.

0: Pendengar kami masih menantikan untuk terhubung dengan rekan-rekan kami di Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dalam program KDK. Akan menyampaikan informasi-informasi untuk Anda, informasi terkini, dan juga mengajak Anda bergabung melalui layanan telepon RRI Pontianak dan YouTube RRI Pontianak. Selamat pagi untuk Anda, selamat menjalankan rangkaian aktivitas Anda meskipun di hari libur, khususnya bagi para karyawan swasta dan wirausaha, tetap melakukan rangkaian aktivitas. Semoga tetap semangat dan sukses selalu untuk Anda di hari ini.
1: Iya Pak, dia yang bongkar torok kok daun kering Pak. Sampai kebakaran dia ini Pak, tangkap Pak, tangkap.
2: Untung hanya mimpi. Puntung rokok yang kubuang tadi. Semoga enggak nyala ya Allah.
3: Pastiin puntung rokoknya mati dulu.
4: Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu nggak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
5: Aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
4: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
5: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
4: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
5: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
4: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
5: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
4: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
5: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks Tika.
4: Sama-sama Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
5: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

0: 101.
1: Baik pendengar, meskipun telat beberapa menit tentunya, kami ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami di Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dalam program KDK.
2: Informasi ya, atau di 734987, bisa juga di 0811570142. Dan sudah bergabung rekan-rekan saya semuanya di pagi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu, selamat pagi rekan-rekan.
1: Selamat pagi juga rekan-rekan.
2: Oke, mana suaranya?
1: Selamat pagi, ini suaraku, mana suaramu?
2: Baik ya, kita absen satu-satu dulu. Ini monitor siapa nih, kenceng banget ya? Agak feedback suara saya ini. Dari mana itu? Ayo. Boleh sambil dicek-cek ya.
1: Ayo.
2: Oke, kita sapa-sapa terlebih dahulu. Dari Sintang, ada Riko, selamat pagi.
1: Yap, selamat pagi Mei, selamat pagi Dini, udah batuk kayaknya ya. Dan selamat pagi juga Wahyu.
2: Gimana Sintang pagi ini?
1: Sintang pagi ini mendayu-dayu ya. Sama seperti kemarin, kita berharap bukan hanya sendu tapi segera turun hujan deh. Udah gak sabaran mau mandi hujan juga gitu kan. Dan tentu kemarau segera berakhir. Kemudian kebakaran dimana-mana tuh segera padam apinya. Untuk pantauan lalu lintas pagi ini cukup lengang Mai, karena memang kabutnya luar biasa. Jadi mungkin masyarakat sadar ya, enggan untuk keluar rumah. Enggak begitu penting juga mungkin. Mai, kembali ke Anda.
2: Baik, terima kasih Riko ya untuk update situasi terkini dari Sintang. Selanjutnya saya berpindah ke Sanggau, ada Dini, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mei, semuanya juga selamat pagi.
2: Gimana Sanggau pagi ini?
3: Sanggau pagi ini masih agak mendung ya, kayaknya ini lebih ketutup kabut asap. Karena memang hampir sama juga kayak di Sintang, belum ada hujan sama sekali. Kayaknya memang kita semua merindukan hujan ya. Yeah. Karena cukup tebal sekali.
2: Tidak pernah serindu ini dengan hujan ya, kata anak-anak sekarang. Baik, seperti itu. Dari Sanggau kita bergeser ke Sambas. Ya, ada Wahyu, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mei.
2: Gimana Sambas pagi ini?
4: Ya, di Sambas juga. Harusnya waktu itu minggu lalu saya masih, di Sambas nggak terlalu, sekarang sudah terlalu ini. Sudah kamu dengarkan, Mei.
2: Ya ampun.
4: Sudah kamu juga, dan memang satu pekan terakhir ini memang tidak ada turun hujan di Kabupaten Sambas. Jadi situasinya masih pekat, terutama di titik-titik kecamatan-kecamatan yang memang menjadi titik hotspot terbanyak juga, seperti Tangaran, kemudian Teluk Keramat itu. Tingkat kabutnya lebih tinggi dibanding dengan Sambas kota kami.
2: Baik, terima kasih Wahyu ya. Dan untuk di kota Pontianak juga ya sama lah ya, pagi hari ini masih cukup gelap karena sepertinya matahari juga masih tertutup oleh kabut asap, lalu juga masyarakat terpantau masih sepertinya enggan ya untuk beraktivitas di luar ruangan untuk sementara, karena kembali lagi melihat kondisi cuaca yang seperti ini kayaknya lebih nyaman di rumah. Kalau nggak ada kepentingan yang mendesak, kayaknya ya di rumah saja, seperti itu. Saya juga mau mengucapkan hati-hati di jalan untuk keluarga saya yang sedang di perjalanan menuju Sambas nih hari ini.
1: Wah,
2: saya
1: nggak diajak. Keren-keren ya. Weekend ya.
2: Iya, mau. Baik, seperti itu. Tapi kita harus memberi informasi dulu ya di pagi hari ini ya. Diawali dari Kota Pontianak, Presiden Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan memimpin langsung penanganan darurat bencana karhutla di Kalimantan Barat Sabtu pagi. Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo telah memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk segera mengirimkan 8 helikopter waterbombing untuk menangani karhutla di Kabupaten Kuburaya. Sementara itu, Wakil Bupati Kuburaya Sukrianto mengatakan dalam peninjauannya, Presiden Prabowo memberikan bantuan 8 helikopter waterbombing, 50 mobil pemadam kebakaran, dan menambah personil 1.200 orang. Sementara itu, dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, tenaga ahli Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memaparkan perkembangan karhutla berdasarkan hasil pemantauan satelit selama 24 jam terakhir. Bulo menyebutkan satelit mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, dan menurutnya tingkat kepercayaan tersebut menunjukkan adanya indikasi titik api dan asap di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Itu dia untuk informasi pembuka dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sintang, Polres

0: pasti penyebabnya kebakaran 18 pintu ruko yang ada di Kabupaten Skadau. Dan dalam hal ini juga dilakukan olah TKP oleh Polres Skadau, itu dimulai pada pukul 7.30 untuk mengidentifikasi titik awal api serta juga yaitu pengumpulan bahan keterangan terkait peristiwa kebakaran yang terjadi pada pukul 00.50 menit waktu Indonesia Barat. Dan dalam kesempatan tersebut, Mei juga mendengar Kapolres Skadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasat Reskrim Polres Skadau yaitu Ibtu Zainal Abidin, beliau mengatakan bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan di lokasi dan juga keterangan para saksi, titik awal ini diketahui berada di salah satu ruko rumah makan yaitu yang terletak pada bagian tengah deretan ruko yang kebakar. Dan di mana kebakaran ini juga sangat cepat, apinya membesar sehingga sulit untuk dilakukan penjinakan dan tentu menghanguskan yaitu setidaknya 18 ruko. Dan hingga kini ini masih dalam proses penyelidikan dan juga untuk memastikan tentang kerugian juga dan penyebab yang sebenarnya dari kebakaran tersebut. Juga berharap ini tidak terus terjadi di berbagai daerah, bukan hanya di Skadau tetapi juga seperti di Sintang dan di Pontianak dan di mana saja berada. Artinya kebakaran tidak boleh dibiarkan dan apapun hal yang bisa memicu terjadi kebakaran itu harus kita cegah, harus kita antisipasi. Mai, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasinya. Selanjutnya kita bergeser ke Sambas. Pemprov Kalbar dorong Sebubuh Sambas jadi sentra garam. Wahyu, silahkan.
2: Benar sekali rekan Mei, ini adalah Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Krisantus Kurniawan yang mendorong Desa Sebubuh Kabupaten Sambas menjadi sentra garam rakyat unggulan katanya, terutama untuk di Kalimantan Barat. Karena dinilai memiliki potensi yang besar katanya mengembangkan produksi garam dan tentunya didukung dengan garis pantai yang cukup panjang, kemudian ketersediaan air laut juga, serta memang kondisi cuaca yang sebenarnya cukup mendukung katanya untuk proses produksi. Walaupun di sana ataupun di Desa Sebubuh ini sebenarnya sudah banyak produksi garam, tetapi memang masih digunakan untuk kepentingan nelayan atau untuk menjaga si ikan itu. Dan Bapak Krisantus menilai setelah melihat langsung tahapan produksi garam rakyat ini yang dilakukan oleh masyarakat, mulai dari pemompaan airnya, kemudian pengendapan di kolam, kemudian penjemuran hingga daripada pengemasan. Dan dia menilai ini prosesi yang luar biasa karena memang satu bagian itu bisa menghasilkan sekitar 1 ton garam. Dan katanya kalau kalkulasi dari Bapak Wakil Gubernur itu, kalau 1 kilogram dijual 2.000 itu berarti 1 ton itu bisa menghasilkan sekitar 2 juta di satu bagian saja katanya. Dan dia juga menegaskan kalau misalnya ini tersedia dan masyarakat di sana juga ingin fokus dalam pengembangan pabrik garam ini, nantinya Provinsi Kalimantan Barat siap memberikan dukungan berupa alat, kemudian penelitian, kemudian pelatihan yang nantinya agar pembentukan bendungan-bendungan garam ini dapat dijual secara konvensional begitu, secara modern. Dan itu salah satu hal yang disampaikan pada saat ia berkunjung ke area perbatasan kemarin rekan Mei.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Samba. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Pameran pembangunan Sabang Merah hadirkan karya film lokal. Dini, silahkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau yang membuka pemutaran film dan diskusi secara gratis yang bertajuk Sinema Ruang Publik di Gedung Galeri Prestasi Sabang Merah, kawasan Taman Arung Belopa, Sanggau dalam rangkaian pameran pembangunan Sabang Merah tahun 2026. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena ini dalam sambutannya menyampaikan kegiatan tersebut menjadi ruang kreativitas bagi generasi muda dan pelaku industri kreatif di Kabupaten Sanggau. Dan ia juga menyampaikan 4 karya film ditampilkan ya dengan mengangkat nilai budaya kehidupan masyarakat serta lingkungan di Kabupaten Sanggau, diantaranya yakni film berjudul Komik Jagoan, Mole, Amot, dan Sisa Satu. Dan film ini juga tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM. Pemanfaatan ruang publik untuk pemutaran film dinilai juga dapat memperluas apresiasi masyarakat ya ini terhadap karya lokal Mei.
1: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Kabar dari Kalbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung di kolom komentar untuk berbagi informasi atau di 734987, bisa juga di 0811570142. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kota Pontianak. Karang Taruna Kota Pontianak secara resmi meluncurkan Posko Segar Relawan yang berlokasi di halaman PMI Kota Pontianak, Jalan Ahmad Yani. Pada posko ini menyediakan berbagai layanan, mulai dari layanan kesehatan, bantuan peralatan konsumsi hingga oksigen secara gratis. Pendirian Posko Segar oleh pengurus Karang Taruna bersama PMI dan BPBD Kota Pontianak ini merupakan bentuk kepedulian ya, dan sinergi nyata dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan, serta memburuknya kualitas udara di Kota Pontianak akibat kabut asap. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir meresmikan posko tersebut mengapresiasi atas inisiatif yang digerakkan oleh para pemuda dan relawan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor ini sangat penting untuk membantu masyarakat yang mulai merasakan dampak kesehatan akibat cuaca kering. Dan Korwil Karang Taruna Kalimantan Sudirman menjelaskan bahwa posko segar tidak hanya didirikan di Kota Pontianak, melainkan juga diperluas ke beberapa wilayah rawan karhutlah di Kalimantan Barat yang didominasi lahan gambut seperti Kabupaten Kuburaya dan Kayong Utara. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Bakti Komdigi melalui Diskominfo Sintang dorong petani adaptif di era digital. Riko, silakan.
1: Baik, Mei dan juga pendengar, seperti yang Mei katakan tadi, dalam hal ini kita menyoroti tentang yaitu Komdigi. Jadi mohon maaf Mei, ini saya juga bingung nih kenapa bisa keluar sendiri terus dari tadi maka agak lelet ya berita nih dari situs. RRI-nya nih. Nah, sorry ya.
0: Tidak apa.
1: Nah, ini Mei juga pendengar, dalam upaya mempercepat transformasi digital khususnya di sektor pertanian, Bakti Komdigi ini melakukan kolaborasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang ada di Kabupaten Sintang, dan kegiatan ini sendiri digelar pelatihan yaitu jaringan fasilitator adopsi teknologi digital kelompok tani dan hortikultura. Di mana kegiatan ini sendiri main dilakukan pada 19 Agustus 2026 dan kegiatan berlangsung di Hotel Laja Sintang, dan hadir secara langsung juga yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang. Dalam sambutannya, Kadis Kominfo Igor Nugroho ini mengapresiasi sinergi ini yaitu dan menegaskan bahwa teknologi digital saat ini memang merupakan kebutuhan mendesak untuk memajukan pertanian. Itu bukan lagi sekedar wacana masa depan, tetapi memang inilah yang harus dilakukan untuk perbaikan para petani bisa melakukan pemasaran dan hasilnya melalui dunia digital secara lebih luas, dan tentu juga mendapatkan benefit yang lebih besar bagi seluruh para petani yang ada di Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Mei, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau ya. Disbuna Kalbar, suplai telur murah dalam pameran pembangunan Sabang Merah. Dini, silahkan.
2: Ya baik Mei, ini Dinas Perkebunan dan Peternakan di Sbunak Provinsi Kalbar, tim pengendalian inflasi daerah atau TPID dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau menyuplai telur murah dalam rangkaian pameran pembangunan Kabupaten Sanggau 2026 di stand di Sbunak Sanggau pada Sabtu kemarin ya, 22 Agustus 2026. Kepala Bidang Peternakan di Sbunak Kalbar, Novita Sali, menjelaskan sebanyak 12.000 butir telur disediakan dengan harga Rp1.600 per butir atau Rp16.000 per paknya. Dan telur tersebut juga berasal dari peternak Kabupaten Kuburaya dan dipasar dengan harga tingkat kandang. Ya, distribusi telur juga didukung APBD Provinsi Kalbar, termasuk untuk mobilisasi sumber daya manusia dan angkutan. Dan kegiatan ini juga menjadi bentuk kolaborasi guna menyediakan telur murah bagi masyarakat Sanggau. Kehadiran telur murah juga diharapkan membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan bergizi dengan harga terjangkau. Selain Kuburaya, pasokan telur Kalbar juga berasal dari sejumlah sentra produksi seperti Kota Singkawang dan Bengkayang. Penyediaan telur murah ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan konsumsi telur sekaligus mendukung masyarakat memperoleh pangan berkualitas. Mei.
0: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita bergeser ya ke Sambas. Dapil Kalbar 3 untuk DPR RI dinilai mendesak meliputi Sambas, Bengkayang, dan Singkawang. Wahyu, silahkan.
3: Oke, rekan Mei, ini adalah wacana pembentukan Dapil Kalbar 3 yang kemudian kembali disuarakan di berbagai pihak, termasuk salah satunya adalah Aliansi Masyarakat Perbatasan Wilayah Kalimantan Barat, dengan tokohnya adalah Misni Safari ini, yaitu penambahan dapil yang memang dinilai dapat mempercepat kerja pembangunan karena memang aspirasi masyarakat di wilayah perbatasan ini dapat terwakili katanya. Dan memang penambahan satu daerah pemilihan ataupun kita sering menyebutnya dengan dapil di DPR RI Kalimantan Barat ini kan biasanya cuma sekarang cuma dua, dan kayaknya lebih bagus kalau misalnya ditambah satu katanya, dinilai karena memang mendesak, karena untuk menjawab keadilan, keterwakilan masyarakat di lembaga legislatif pusat. Nah, dapil 3 ini diusulkan adalah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Kota Singkawang, karena memang selain daerah perbatasan dengan beberapa titik PLBN di dua kabupaten, dan ini lagi-lagi itu dia tadi, keterwakilan masyarakat perbatasan itu lebih gampang sampai, begitulah menurut Misni. Dan memang Sambas dan Bengkayang ini merupakan daerah perbatasan antar negara yang memang membutuhkan sekali lagi keterwakilan secara langsung agar mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Ini juga mempercepat katanya pembangunan dan memang aspirasi-aspirasi dari masyarakat untuk sampai ke pemangku jabatan di pusat. Begitu kurang lebih, rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Tapi kayak saya mau nanya sedikit deh, kalau untuk di tempat rekan-rekan, anak sekolah semua libur apa gimana, ataukah mereka libur sekolah tapi tetap main di luar rumah atau seperti apa? Di Sintang dulu seperti apa?
1: Namanya dulu sih. Iya dong, namanya anak-anak dong Mai ya. Enggak disuruh sekolah pasti minta main sama emaknya, minta jajan lah, minta main tempat sepupunya ya. Kalau untuk di Sintang, aktivitas proses belajar mengajar memang diliburkan, Mei. Tapi yang pusingnya orang tua, banyak ngeluh ya. Karena sistem belajar daring, orang tuanya harus menjadi guru. Nah, ini memang menjadi dilematis. Semoga kabut asap cepat berlalu sehingga aktivitas proses belajar mengajar di Sintang ini bisa kembali normal dan orang tua nggak puyeng lagi, Mei.
0: Baik, seperti itu ya, keluh kesah ayah di pagi hari. Kalau di Sanggau seperti apa, Dini, anak-anak sekolah di sana?
2: Ya, di Sanggau ya, yang awalnya juga hampir sama libur ya, ini sampai tanggal 24 barusan aja nih dapat WA juga nih ya dari wali kelasnya, katanya ini diperpanjang sampai hari Rabu. Cuman nanti ditunggu lagi, kalau hari Rabu memang cuacanya masih kurang membaik,
1: panjang lagi.
2: Tapi kayaknya pada senang ya anak-anak ya, pada bisa bangun siang gitu.
0: Baik, soalnya memang yang pusing. Pagi-pagi sudah ditodong ya, tugas hari ini buat video ini gitu ya. Kalau anak-anak sekolah di Sambas seperti apa, Wahyu?
3: Ya, di Sambas juga sama rekan Mei, proses belajar mengajar juga ditiadakan, tetapi memang kalau misalnya di komplek saya itu anak-anak lagi sibuk masih 17 Agustusan ya, dalam kondisi yang ya masih dengan kabut asap seperti ini rekan Mei. Tapi untuk proses belajar mengajar juga masih diliburkan dan memang periodenya per minggu rata-rata, kemudian diperbarui kembali, begitu rekan Mei.
0: Baik, seperti itu ya, semoga memang kondisi udara segera membaik supaya anak-anak bisa sekolah dan bermain di luar seperti biasa ya. Dan itu dia informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan, ada Riko, Dini, dan juga Wahyu ya, sudah berbagi informasi pagi hari ini. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mai.
0: Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami sampaikan, Anda bisa bergabung lagi ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Baik pendengar, kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, menyimak warta berita sentral. Setelah kami menyampaikan informasi-informasi aktual dalam program KDK, Kabar dari Kalbar, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
2: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
0: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
3: Baik, terima kasih saudara-saudara. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya presentasi tentang situasi.
4: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
1: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang